Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Big boom, kebum, kebum. Walaupun seorang pun kan. Tapi tetap nak menceriakan anda. Di aktif 6.10 hashtag Rancak Berbisa. Terima kasih untuk anda semua yang terus memilih, masih setia memilih Kedah FM sebagai peneman pagi anda. Okey, bahagian pun live di semua platform media sosial Kedah FM. Ada rumah hitam, rumah biru, rumah hijau, rumah apa lagi? Segala rumah pun ada. Kan, topik yang kita nak bawakan hari ini, gebang pagi kita, iaitu dilema. Bukan delima, dilema, D-I-L-E-M-A. Itu topik kita yang Bas akan kongsikan dengan anda semua. Anda pun boleh nak kongsi-kongsi dengan Bas kan di semua platform media sosial Kedah FM tu. Apa yang anda tengah dilema sekarang ni? Kan? Dan juga nak tanya juga satu soalan kan. Pernah tak kita rasa dalam keadaan dilema? Pernah kan? Tipulah kalau tak pernah. Mesti setiap orang pernah alami dilema. Nak pilih mana satu pun serba tak kena kan. Lepas tu pula nak teruskan takut menyesal. Lepas tu nak ikut hati macam tak sedap hati lah pula dah. Kan takut lagi kalau ikut hati betul ke? Kan kalau buat ni jadi teruk macam mana eh? Dilema kalau tukar tempat kerja kat sana okey ke? Dia macam-macam kan dilema ni. Sebab itulah kita bawakan topik ni kepada anda semua. Sebab Bas nak kaitkan dengan satu kisah lah sebenarnya dilema ni, iaitu kisah yang tular di media sosial kan. Mungkin anda pun dah tahu apa kisah tu. Mungkin yang ramai juga yang tak tahu apakah kisah dilema di sebalik dilema ni. Bukan orang je dilema tau. Binatang pun dilema sebenarnya. Ini kisah sulung calil. Kalau siapa yang pernah terbaca ataupun tertengok kisah sulung calil ni, iaitu seekor gajah, menjadi perhatian apabila kelibatnya dikesan bergerak di sepanjang jalan timur raya, di jalan raya timur barat, khususnya sekitar laluan Gerik Jeli, macam itulah kan. Ada juga ramai yang tersentuh apabila melihat gajah ni berjalan apa ni dengan kaki dia. Yang tu yang buat Bas rasa macam sedih sangat tu, sebab kaki dia luka hampa. Kan macam apa, luka tu teruk dekat kaki dia, tapi dia masih lagi berjalan. Dan juga di media sosial pula timbul macam-macam ataupun muncul macam-macam andaian. Ada yang anggap sulung ni mau pulang ataupun mau balik ke kawasan asalnya di Gua Musang. Ada juga yang mengaitkan dengan rasa rindu. Kan itulah. Dan juga tapi perhilitan menjelaskan bahawa sulung ialah gajah jantan dewasa, dan juga pergerakan secara bersendirian merupakan tingkah laku yang semula jadi bagi gajah jantan dewasa. Tiba-tiba masuk apa Sumi Mini Zoo lah pula kan, cerita bak gajah bukan eh. Bah ni main melawat Mini Zoo Sumi. Kan, minta maaf eh Sumi eh. Kadang-kadang dia kata, oi Bas ni nak juga cerita bak haiwan kan, kami dah lah. Bukan, zoo ni hampa dua orang je duk main melawat. Biarlah Bas, nanti Bas buat E pula kan. E Bas main melawat Mini Zoo Sumi ni. Kan, ni Bas nak cerita, nak kaitkan dengan topik dilema tu. Dan juga kata perhilitan lagi, kita tidak boleh memastikan sulung ni berjalan kerana rindukan keluarga ataupun semata-mata nak mau pulang ke rumah kan, nak balik rumah dia. Tapi satu perkara yang boleh kita ambil sebagai pengajaran, sulung tetap berdepan dengan satu keadaan yang sukar antara persekitaran yang selamat untuk manusia dan keperluan hidup sebagai hidupan liar. Tu yang dia duk dilema tu. Dan juga pada 1 September baru-baru ni proses pemindahan sulung dijalankan, dan pada 2 September penelitian maklumkan bahawa sulung telah dipindahkan ke kawasan Taman Negara Terengganu melalui pintu masuk Tasir Kenyir. Untuk apa? Untuk menyediakan persekitaran yang lebih sesuai dan selamat serta mengurangkan risiko konflik dengan manusia dan kemalangan jalan raya. Duk lalu kot jalan kan, kita pun naik seram juga, mungkin akan mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Lepas tu pula dia haiwan, habitat dia bukan atas jalan raya dan sebagainya, mengelola hutan kan. Tu konflik tu dilema. Daripada kisah sulung ni lah tercetusnya idea penerbit Hamdan Dain dan juga Bas sendiri. Bukankah hidup ni banyak kali juga kita dalam dilema tu, yang terkeluar tajuk dilema tu. Kan itulah Abas nak kongsi, nak ajak semua. Pernah tak anda dalam keadaan dilema macam sulung ni?
ataupun siapa-siapa saja kan, boleh kongsi dengan Bas di semua platform media sosial Kedah FM. Hei, lama sungguh Bas popek-popek kan. Jomlah kita layan Butterfly bernam Nurani dan juga Crystal Delilah. Nak buat apa? Nak kurangkan sikit dilema anda tu. Kedah FM.

Ya, Gedafan Masra Harmoni Asmidar. Katanya dari Perik Buntang, mai jalan-jalan dekat Gunung Jerai dan juga jalan-jalan dekat Yan. Selamat datang ke negeri Kedah Darul Aman. Darul Aman, kan. Dan mungkin destinasi pilihan anda di sekitar Ruah, Yan, Gunung Jerai. Itu belah-belah kawasan bas tu. Nak pergi situ kena mai jumpa bas dan juga dengar Kedah FM dulu. Bukan boleh terpa pi saja lagu tu. Bergurau. Okey. Ada juga yang mai ke negeri Kedah Aman, mungkin nak pergi Langkawi ataupun kawasan-kawasan sekitar negeri Kedah Aman. Okey, pilah mana-mana kawasan yang anda suka, tempat-tempat yang anda suka. Bercutilah bersama dengan insan-insan yang tersayang. Kan luncurlah ke mana sahaja anda pi ni Muhammad ya. Kan tapi yang pasti kita kena jaga aspek kebersihan, kesihatan. Kan nak terpa lambat sangat kan naik gunung hak-nuak ni kan. Tapi kena jaga keselamatan walau di mana sahaja anda berada ataupun walau di mana sahaja anda pi nak pi. Kena tengok juga keadaan cuaca macam mana. Okey. Tama-tama bawa anak ke cuti sekolah ni. Ada anak yang paling excited sekali mungkin nak pi kawasan yang ada air terjun, waterpark ke, mana hala ke. Nak pi tu kena elok-elok. Orang kata selalu jaga anak-anak kita kan. Kita pi tempat-tempat yang macam tu ataupun pi berjalan kadang-kadang tu bukan untuk kita sangat pun. Kadang-kadang tu untuk anak kan. Tapi kalau kita pergi jalan, sudah semestinya kita pun nak juga rasa healing, rasa macam dengan release tension, nak buang semua masalah kan. Kalau duduk dekat Pekalan Bujang, tinggal sat masalah kat Pekalan Bujang. Tinggal datang tu sat kan. Lepas tu kita pi dengan hati yang gembira macam tu. Okey, tu pun masalah juga tau, dilema juga. Kalau dalam rumah tu ada 5-6 orang, seorang nak pi Kedah, seorang nak pi Pulau Pinang, seorang lagi nak pi Pahang. Loh, dia pun tak sefahaman, tak persefahaman. Okay. Apa kata bincang elok-elok kan? Ni duk dilema. Orang tu nak pi situ tak syuklah nak kena ikut dia yang pi Pahang tu. Cameron. Kira pi Cameron minum yak teh. Dia kata macam tu kan. Tu dilema dalam rumah tangga ataupun dilema keluarga ni. Nak pergi bercuti pun dilema, cik. Okey. Dan juga ni Bas nak kongsi dilema di tempat kerja. Nak kerja gaji tinggi. Bak kata Abi ni. Kan dia kata nak tapi jauh pada keluarga. Tapi gaji tinggi. Abi kata lepas tu pula nak kerja dekat rumah, pendapatan mungkin berbeza. Dia kata gaji rendah. Ish, macam mana nak buat ni? Kan ada orang pagi-pagi keluar rumah senyum, tapi lah hati aku ni sebenarnya bahagia ke dengan kerja aku ni kan. Macam tu dia dilema. Dilema kerja macam-macam lah kan Nabi kan. Tapi kita kena bersyukur sebab kita ada juga kerja. Semua orang dilema tak ada kerja. Duk dilema semua-semua ada. Pening. Kan kita kena support lah. Okay, Nik Muhammad beringat selalu orang kata tak apa kan. Zam, siapa nak bagi gaji tinggi zaman lo ni? Kalau ada gaji rendah tu, orang kata apa, sesuai dengan kita apa semua, ambil lah dulu kan. Lama-lama gaji dia kau naik. Betul juga kata Zam ni kan. Okey, dan juga kalau saya kerja dekat keluarga, dekat dengan keluarga, hati saya tenang, tak ada dilema-dilema dah. Betul juga Abi kata kan. Gaji rendah sikit pun tak apalah, tapi dekat dengan keluarga, balik boleh tengok muka isteri, muka anak-anak kan. Dengar suara depa apa semua, dah rasa macam tenang dah. Tak gaduh nak konflik-konflik. Betul juga. Okey, sat lagi baskan akan baca lagi ni di Rumah Hijau. Daripada Kak Nuara Shikin katanya, Bas solo ya. Kekalutan di pagi hari ni berkurang bila cuti sekolah. Tak ada dah dilema, dia kata. Nak pi hantar, nak fikir jalan shortcut tang mana, nak tembuih tang mana, nak masuk kok mana. Tak orang bagi sesak kan. Ni Kak Nuara Shikin bagi tahu. Okey, sekejap lagi Bas akan bagi kongsi pula di Rumah Biru. Okey, nak tahu siapa yang kongsi dengan kita, tunggu topik kita ni. Dilema Kedah FM Harmoni.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
3: Ini masanya. Aktif 6, 10.

Ya, 8.37 minit pagi kan. Ada yang gedi-gedi-gedi lagi kan. Macam lagu ni, gedi-gedi-gedi-gedi-gedi. Hey, yang ni big boom. Kebum-kebum. Okay, dan si Suryani, kita ada Kak Saripah Hidora, Zainal Saleh. Terima kasih banyak-banyak. Okay, ada juga yang buat perjalanan mencari rezeki daripada Alostak ke Singapura, Nick Muhammad. Dia kata doakan perjalanan dia selamat. Dia bawa trailer besar. Hati-hati ya Anik Muhammad, dan juga orang yang duduk dalam kenderaan yang kecil macam kereta ke van ke, yang ikut trailer besar-besar tu, kadang-kadang mereka ni ada titik buta tau. Kita jangan duduk yang bagi mereka tak nampak. Sebab trailer ni dia ada yang bersendi dengan yang tak bersendi, yang kepala keras tu dengan yang hak duk ni kan, yang boleh apa ni, kata apa, bergerak tu. Itu yang risau sangat tu. Bila yang hak bersendi tu, dia nak ambil, nak corner, dia ambil side yang banyak, yang luas. Sebab itulah kita kena hati-hati selalu kan. Nak bawa trailer besar-besar ni pun, dia kena ada kelulusan E-full. Tu lesen dia, E-full. Faham? Okay, mana DJ E? Abdul Wahab Jaafar, DJ E ada. Nanti insyaAllah minggu depan Ibas akan bersama kembali. Okay, kita ada Kak De, first time tengok. First time tengok, terima kasih puji Bas. Okay, tak bolehlah habak dia puji Bas, sekejap lagi jadi riak. Aku aman. Ya, nanti-nanti insyaAllah kalau ada tiba-tiba sebut tak. Cik Su daripada Felda Gua Napai, ni di Rumah Biru, Aneman ke Aneman. Katanya kita semua pernah alami dilema ni. Benda yang kita tak boleh nak buat macam mana. Kalau nak cerita panjang, tu kalau kita dalam dilema, fikir kena elok-elok, jangan tertekan sangat. Hidup ni jarang tak ada dilema, kita sedia dilema. Lepas tu pula kita ada Muhammad Hussein. Lepas tu lagi Kak Zaitun Ahmad, semoga sihat-sihat ceria selalu, dari Kak Tun Bandar Baru. Selamat pagi buat semua pendengar Kedai FM. Dilema, semua orang ada masalah dilema, tapi bagi Kak Tun, kita kena pandai-pandailah mengatasinya. Betul Kak Tun kan, semua orang ada dilema, semua orang ada masalah kan. Kak Badariah Ajuso, Muhammad Abilah daripada Damansara, Luncur. Dia kata lama tak dengar celoteh Ibas. Dia kata teringatlah. Bila nak apa, nak konti kembali, insyaAllah kami akan konti, jangan risau. Kadang-kadang tu kita biar pendengar-pendengar ni rindu. Barulah dia pun rasa macam tak sabar nak dengar Kedai FM kan. Memang saja buat macam tu. Bak kata Pak Su Awang, dilema keluarga bagi dia. Kadang-kadang kita nak tegur anak dia tahu. Lepas tu tapi takut anak ni terasa tambah budak-budak lah ni. Nak tegur pasangan pun sama, takut berkelai tak masak nasi, dia kata. Saya ni jenis makan nasi. Tengok bini sat lagi tak masak nasi haru. Tapi mujur ada kenuri banyak lah ni. Pak Su Awang lah. Dia kata dilema dia jenis tu. Macam tu dia kata, pening lah nak tengok anak dengan bini ni macam mana nak buat. Aduh, yang tu Bas pun tak boleh nak tolong lah Pak Su Awang kan. Kadang-kadang ni Bas pun sama juga. Ada anak, ada suami kan. Sama juga yang kat luar sana, ada anak, ada isteri. Macam mana kita nak tegur kan? Tapi tegur ni dia kena berhemah. Apa ni? Bas teringat yang cerita Ustaz Muhammad Isa. Dia cerita kan, dia nak tegur bini dia, tapi dia pi buat umpama bini dia tu besar macam TI. Ada ke macam tu? Tu tak boleh. Walaupun memang besar TI pun. Tapi kita kena tegur elok-elok kan? Sihat. Lepas tu kalau besar pun tak boleh tau. Ish loh, suka sebut besar. Besar pun tak boleh. Kalau orang tu kecil sebut besar tak apa. Ni orang tu dah besar, dia sebut besar. Kan? Pun tak boleh juga. Dia kena tegur secara berhemah. Sebab itulah kalau anda, kalau tak apa ni, tegur tak berhemah, anda akan hadapi dilema. Dilema yang sangat dahsyat. Kalau umpama isteri anda besar TI, memang dahsyat. Jom kita berdoa dalam lagu. Lepas tu pula I Love You, I Miss You menanti anda. Kedai FM.

Ya, 8.51 minit pagi, kebom. Okey, dan untuk anda semua, terima kasih milik Kedah FM. Ada yang ramai bertanya ni, mana DJ E? Hari-hari tu kan bas tinggal dia. Hari ni dia tinggal bas. Baru seri satu sama. Dia kira macam tu. Okey, fine, tak ada masalah. Kan, kita tengok siapa yang menang nanti. Okey, Mak Bon. Kan, sat lagi, janganlah sebut. Sat lagi jenguk emai sat lagi. Ha, itulah kan. Okey, selalu macam itulah. Orang tak ada ni kita sebut-sebut. Kalau duduk depan mata, berkelahi. Ha, macam itulah kehidupan. Dilema kehidupan kan. Alright, dan juga kita ada lah macam Iskandar Kadir pada alright. Okey, kita ada siapa ni? Assalamualaikum, selamat pagi, bahas sayang. Layan Kedah FM bersama keluarga tersayang. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dari Chang Lun. Annie 7810. Terima kasih banyak-banyak Annie. Juga kita ada juga Pit Topoi. Waalaikumsalam, selamat tugas. Dapat trip. Dia kata breakfast petai. Wah, hantar pergi session bas Chang Lun. Rezeki, InsyaAllah dia kata. Semua kita semua sihat selalu, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan usia, Kedah FM terbaik. Kan, kalau bagi hadiah dekat bas petai pun okey. Bas terima seadanya, tapi nak yang ulah besar-besar ibu jari kaki nah. Baru makan tu dia perut-perut dia berasa. Kalau nak pergi kat bas teratulah petai. Okey, dan juga kita ada Mat Bon. Mak Bon kata, saya ni dilema duit ni. Nak simpan duit, tapi anak ramai dia tahu macam-macam nak kena beli kan. Nak beli rumah pula dia tahu. Ya Allah, komitmen berlambak. Tak tahu nak bayar apa, dapat gaji habis, tak ada nak tengok. Nak bantu keluarga pun dia kata poket sendiri pun kadang-kadang selut-selut tak ada apa. Inilah dilema orang dewasa, kata Mak Bon. Kadang-kadang bukan kita ni tak pandai nak mengurus duit ni, tapi kita sedang membahagikan satu pendapatan kepada terlalu banyak keperluan. Betul? Akan sampai tak dan nak beli kat diri sendiri, habis beli kat orang, kita nganga. Loh, tak ada apa nak beli. Hari tu tengok macam-macam nak beli kan. Lepas tu tak ada apa kat kita, semua beli kat orang. Tapi itulah dilema orang dewasa pak duit ni kan. Tapi tak apalah, macam mana pun kan, setiap masalah mesti ada jalan keluar dia. Setiap masalah mesti ada jalan pulang punyalah. Takkan ada masalah yang tak ada jalan pulang kan. Zaitun Mak Desa daripada Kok Diang, dia pula ada dilema persahabatan. Dia kata kawan dia ni buat salah kat dia, tapi salah tu berat sangat-sangat. Nak maafkan, takut kawan dia ni buat balik. Nak jauhkan diri, rasa bersalah, kesian pula dah duk tengok klipok, takkan tak tegur. Kan, nak tegur, rasa malu Allah. Itulah kan dia kata masalah persahabatan, dilema persahabatan ni. Ada masa ni bukan kita tak sayang seseorang, katanya kita cuma tak tahu macam mana nak terus menyayangi tanpa menyakiti diri sendiri. Allahuakbar. Pak Non pula dari Kampung Kepala Parit, semua ada dilema bas. Pozi Mak Teng 007, salam. Waalaikumsalam. Okey, sekali kita sambung lepas utama 9 pagi. Jom kita layan lagu Hindi untuk anda semua. Kedah FM Selharmoni.

Berita seterusnya. Luar negara, banjir kilat dan kelongsoran lumpur yang membawa kemusnahan di kawasan sempadan Himalaya antara Nepal dan China seharusnya menjadi amaran penting kepada negara-negara di rantau itu. Amaran itu dibuat oleh seorang pakar geografi kritikal ketika angka korban akibat bencana bulan lalu terus meningkat. Gelombang air dan kelongsoran lumpur itu membawa kemusnahan di Rasuah, Nuwakot, Dading, Kavre dan Lembah Kathmandu di Nepal selain menimbus lintasan sempadan Gyorong dengan Nepal di barat daya Tibet. Kebimbangan terhadap keselamatan orang awam Palestin di Gaza dan Tebing Barat sekali lagi disuarakan. Ia susulan kematian kanak-kanak, kecederaan pekerja bantuan, kekurangan bekalan air serta kemusnahan sebuah komuniti Palestin. Jurucakap Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Stefan Dujarric berkata, UNICEF melaporkan 3 kanak-kanak berusia antara 3 hingga 13 tahun terbunuh di Gaza dalam tempoh 24 jam dan sekurang-kurangnya 5 lagi cedera. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyokong usaha negara rantau Asia Barat membina seni-bina keselamatan baharu serta menegaskan isu Palestin tidak seharusnya dipinggirkan. Xi berkata demikian ketika mengadakan rundingan peringkat sidang kemuncak dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi di Kaherah. Menurut agensi berita Xinhua, Xi menggesa

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam terakhir bas bersama-sama dengan anda. Okey, selepas ni pukul 10 ada je Elza in the house. Ha, yuhu, akan bersama dengan anda 10 pagi pada 2 petang. Okey. Berbaki lebih kurang 47 minit, 46 minit macam itulah untuk bas temani anda di aktif 610 hashtag rancak berbisa. Terima kasih Mak Teton. Kampung Tuba Pokok Sena, dia kata pagi ni ramai kakak yang duduk Melaka balik. Dia kata duk apa ni, duk masak pucuk ubi campur dengan tempoyak ni, hujan renyai-renyai pula. Dia kata memang sedap, tak ada dilema apa dah, makan tak renyai apa dah. Petera-tera tu Mak Tetun, Kampung Tuba Pokok Sena. Okey, Pak Luman Bukit Kuang, katanya sama tugas, katanya masa bas pi Perak hari tu jumpa tak Faizal? Memang tak jumpa, bas pun dilema dengan dia. Apa siapa tak jumpa dia kan? Lah ni Pak Luman duduk di rumah, katanya rasa macam nak demam ni. Sebab itulah kena apa ni, musim-musim lah ni jerebu dan sebagainya, cuaca pun tak menentu kan. Elok-elok lah jaga kesihatan masing-masing . Kalau rasa macam nak demam, aku ubat. Kalau demam tu tak kebah-kebah, pilah jumpa doktor. Jangan duk buat apa tradisional lah, hak nu lah makan ni, ramu hak tu, ramu pucuk ni, ramu pucuk tu. Tak boleh . Okey, kita ada juga Kak Besar Desa Kedah Naga Lilik, syukur alhamdulillah katanya. Semoga dalam rahmat Allah selalu. Terima kasih banyak-banyak DJ Bas. Sama-sama juga. Okey. Dan kita ada siapa dia lagi ni di Rumah Biru? Kak Mah. Semoga Bas sihat, ceria bersama rakan-rakan sekerja. Amin ya rabbal alamin. Lepas tu ada Bahtum Suryani, dah sampai dekat destinasi, baru boleh komen ni. Ketak tangan-tangan nak komen, dia kata. Tu dia Bahtum Suryani. Tadi cuma boleh dengan apa tu? Drive lori katanya kepada sepupu saya Pit Topoi je tera. Kalau jual dan makan petai tu, ingat-ingat orang Kak Merebau pulas sama. Oh ya kah, Kak Solehadin cup janggui dilema lah kata ni. Kan padi apa ni, baja tak main-main lagi ni. Apa padi kuning habis dah. Allahu akbar, dilema kan. Kita doakan semoga dipermudahkan dan kita semua tu dah di uruskan dengan sempurna insyaAllah. Okey, nanti jangan risau cup janggui . Dan juga terima kasih kepada semualah yang menonton di Rumah Hitam Acuat Meru Ipoh. Dia kata pagi ni Acuat perkena capati tobat sedap lah, dia kata. Petera-tera tu dia kata memang sedap lah. Kalau macam tu memang sedap, tobat tu memang sedap lah kan. Uncle Adam, anak kucing naik bas. Assalamualaikum, good morning DJ Bas. Ada pula dah pantun kan. Kak G Abadi, terima kasih banyak-banyak. Warda Pak Cik, terima kasih banyak-banyak juga. Siapa lagi yang bersama dengan Bas? Zuredah 05. Dan juga kita ada siapa lagi? Kita ada Surya Lee. Surya Lee pun bersama dengan kita juga kan? Okey, topik kita hari ni dilema. Dilema kan? Sekejap lagi kita nak penutup dah untuk topik kita dilema. Apa yang soalan yang terakhir lah daripada Bas. Apa dilema paling besar yang pernah kita lalui? Masing-masing ada kan? Ada dilema, ada masalah, dilema kerja, dilema keluarga, dilema cinta tu lagi masalah. Dilema duit, dilema nak pindah tempat kerja, dilema nak pindah rumah. Tu semua dilema. Nak makan apa pagi ni pun dilema juga. Nak masak apa tengah hari ni pun dilema juga. Sebab apa? Sebab anak-anak cuti sekolah kan, memang dilema. Kena masak sedia-sedia. Amir daripada Lostak ni, dia kata tolonglah baca Bas ni. Dilema saya bila dapat peluang kerja di luar Kedah, gaji lebih baik tapi masa yang sama berat nak tinggalkan mak ayah. Kadang-kadang kita bukan tak mau berubah tapi takut kehilangan masa bersama keluarga. Lepas tu pula daripada Aina Kubang Pasu, saya pernah dilema nak tegur kawan yang buat salah tapi takut dia terasa. Tapi saya fikirlah kan, kalau betul-betul sahabat kita, kita kena berani tegur. Tegur je dia nak terasa pi kat dia kan, sebab dia buat salah. Tu buat kata Aina. Hakim pula daripada Padang Terak, saya ni pernah dilema nak berhenti kerja yang saya tak suka langsung, dia kata. Tapi komitmen banyak, jadi saya tak berhenti sampai law ni, tak berhenti-berhenti. Lelah saya jadi suka kerja tu. Nabilah daripada Baling pula, dilema dalam keluarga, jangan terus buat keputusan masa emosi tu tengah tinggi.
tenangkan diri dulu. Bila hati dah tenang, baru nampak jalan. Ni Rizal daripada Merebut, Singkiang. Bagi saya dilema ialah bila hati kata satu benda, akal kata benda lain. Saya biasanya tulis baik buruk setiap pilihan sebelum buat keputusan. Bagus Rizal ni noh. Lepas tu kita ada siapa lagi ni? Mira. Jangan buat keputusan besar ketika marah ataupun terlalu sedih. Tunggu emosi reda baru kita fikir. Macam tu lah, okay? Saat ini kita penutup lah untuk topik kita, dilema. Sebelum tu kita layan langit ketujuh dahulu. Kedai FM Sarmoni.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda fakta menarik tentang faedah berjalan kaki secara konsisten? Sekiranya diamalkan, aktiviti berjalan kaki memberi manfaat kepada kesihatan seperti mengawal berat badan dan membantu membentuk tubuh badan menjadi menarik, mengurangkan tekanan, menyihatkan jantung dan merendahkan paras kolesterol, mengurangkan risiko penyakit diabetes dan mengekalkan kekuatan otot.

Ya, terima kasih untuk anda semua yang terus melekat bersama dengan kami Gida FM di 97.5, juga yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Jangan lupa untuk kita kibarkan Jalur Gemilang. Kita masih lagi di bulan, memang dah lepas dah Ogos, tapi kita nak sambut Hari Malaysia pula pada 16 September nanti. Okay? Jangan lupa untuk kita kibarkan Jalur Gemilang. Terima kasih kepada semua yang menonton bas, yang sembang-sembang kan. Terima kasih banyak-banyak. Okay? Dan dah pukul 9:33 pagi, Yus Fazli Yufa. Lepas-lepas ni dia kata DJ kena jawab salam tau. Tidak, kami dilema. Ha, Kak Aisyah tu dilema sebabnya bas tak jawab salam. Aduh, hai, kadang-kadang bas dah jawab. Mungkin Kak Aisyah tu tak perasan ngamaknya kan. Okay, dan siapa lagi yang menyantuni kami ni? Nasrul Nas, terima kasih banyak-banyak. Kita ada juga Idayani. Okay, nah, kalau orang-orang apa ni yang menonton kami mungkin tak tak masuk dalam live, dia just tengok aje kan. Yang dengar radio pun sama juga, banyak yang dengar tapi tak masuk live TikTok kan. Cik Gudin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada yang nak melangsungkan walimatul urus hari ni, semoga dipermudahkan segala urusan. Yang mana kena jemputan, yang dijemput pilah. Okey, kita menyantuni tuan rumah. Bila tuan rumah tengok kita, seronok kan. Mai kenuri dia, nanti dia pula pergi kenuri kita. Macam itulah. Cik Gudin lah. Okey, Cik Som, terima kasih banyak-banyak. Okey, kita nak tutup. Tadi kan Abah kata nak tutup topik yang bang, pagi kita mengenai dengan dilema ni. Sebab apa dilema? Bas kaitkan dengan kisah sulung seekor gajah yang tular di media sosial kan. Macam-macam spekulasi orang cerita bab sulung ni kan. Tapi kalau kita nak jadikan sulung ni sebagai orang kata apa, metafora, fuh kan, hebat bas pagi ni eh. Bayangkan, cuba bayangkan seekor gajah ni dia sedang melalui satu laluan sebenarnya. Di belakangnya ada tempat yang pernah dia pi, yang mungkin dia dah kenal, dah biasa kan. Di depan dia pula kawasan yang belum tentu dia biasa. Sama juga macam kita kan. Tapi dalam hidup pun kita macam tu juga. Lebih kurang cerita sulung ni juga kan. Kalau kita cuba bayangkan, kalau kita berdiri kat tengah-tengah jalan tu, satu jalan nama dia apa yang kita biasa. Kita lalu jalan tu lah, Pi Raja macam bas kan, lalu jalan tu je biasa. Satu jalan lagi, nama dia apa yang mungkin lebih baik. Tu dalam dilema, duduk tengah-tengah, duduk fikir, ya Allah kan. Ada dilema dekat situ. Tapi kita kena ingatlah tak semua perjalanan yang berpatah arah bermaksud kita gagal. Kadang-kadang kita berpatah arah ni sebab keadaan tu yang memaksa kita sebenarnya. Kadang-kadang kita mengubah keputusan kerana kita dah belajar benda tu. Kita ubah, kita buat keputusan baru. Kadang-kadang juga kita meninggalkan sesuatu bukan sebab kita benci, tak pun sebenarnya, tapi ramai yang beranggapan macam tu. Tapi kita kena sedar kita perlu memilih apa yang lebih selamat dan lebih baik untuk masa depan kita. Mungkin pagi ni ada yang di antara kita sedang berada dalam dilema, nak teruskan ataupun nak berhenti, nak bertahan ataupun nak melepaskan. Macam bingkisan buat mu pula dah kan. Nak bercakap atau diam, nak pi atau turut tinggal kat situ, nak memilih diri sendiri ataupun nak mendahulukan orang lain. Satu je nak pesan. Jangan benci diri sendiri. Sebab apa? Kerana kita ni tak tahu lagi, belum tentu ada jawabnya. Ada keputusan yang memerlukan masa. Ada jalan yang kita faham lepas kita lalui. Baru faham. Macam tu. Lepas kita dah lalui semua tu baru kita faham. Ada pula yang kita fikir sebagai kehilangan, rupa-rupanya Allah sedang menyediakan ruang yang lebih baik untuk kita semua. Dan juga kisah sulung ni sebenarnya mengajar kita satu benda penting lah. Kita mungkin lihat sulung ni seekor gajah jalan apa semua kan, tapi hakikatnya kita benar-benar tahu seluruh ceritanya. Macam tu juga manusia. Kan? Jangan terlalu cepat nak menghukum perjalanan orang lain. Mungkin kita nampak dia tu diam, kita tak tahu apa yang dia fikir. Kita nampak dia berubah, kita tak tahu apa yang buat dia berubah. Macam tu kan. Tarik nafas, tenangkan hati, fikir baik-baik, dapatkan nasihat daripada orang yang boleh kita percayai. Lepas tu buat keputusan
dan berjalanlah dengan tenang. Kadang-kadang kan kita berdiri di persimpangan bukan sebab kita sesat, tetapi kerana hidup sedang mengajar kita memilih arah. Ha, cukuplah kita tutup topik dilema kita pagi ni. Renung-renungkan dan juga fikir-fikirkan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Pegang tangan orang yang kita sayang. InsyaAllah, itu salah satu terapi untuk mengurangkan dilema.

Aku ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang aku nampak mama. Dia datang lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

Ya, 9.44 minit dah pagi. Tugasan bas pun dah cukup sampai setakat ini. Tapi sebelum tu, ada apa hari Sabtu ni kat Kulim ni? Kalau anda tak ada buat apa-apa, jom pakat mai ke program Komuniti Rakyat Madani pada 5 September hari Sabtu ni, bertempat di Padang Awam Taman Bayam. Percuma 100 buah tamla untuk peserta awal fun walk yang berdaftar. Bermula jam 7 pagi hingga 2 petang. Nikmati juga jualan rahmah, pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan serta sukaneka menari. Bersama kita Perkasa Komuniti demi aspirasi negara. Program anjuran Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM. Okey, untuk anda semua, tugasan bas pun cukuplah sampai sini dahulu. InsyaAllah kita akan bertemu esok interaktif 10.02 bahas dengan temani anda 10 pagi sampai 2 petang. Hari ini sat lagi 10 pagi 2 petang anda akan bersama dengan DJ Ezza in the house. Yuhu, akan temani anda dengan lagu-lagu menarik, info-info yang menarik. Okey. Dan yang mendengar saat ini, teruskan mendengar Kedai FM hingga detikkan 12 tengah malam nanti. Jaga diri semua, jaga kesihatan, senyum-senyum selalu. Jumpa-jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik 97.5
1: 88.5 105.7
0: dan 105.1 Rubber Nation Kedah FM.
2: Jom interaktif 10-2 agar kita
3: rancak serata-rata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat anda semua yang terus setia menemani Kedai FM Mesra Harmoni 97.5. Iza kembali lagi bersama dengan anda untuk edisi hari ini, hari Khamis 3 September 2026. Terima kasih Basira Bahrom, DJ Bas yang telah pun mencerahkan pagi anda menerusi aktif 6.10, dan didoakan agar anda hari ini ceria-ceria selalu, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Pastikan anda terus setia bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni, menemani anda 18 jam sehari bermula 6 pagi sampai ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, jom terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Masjid Hasaniah Kampung Rambung Pulai Baling, Pusat KRT Taman Seri Bayu Sungai Lalang, Masjid Al-Falah Batu Lima Gurun, Pusat Pawai Kubang Pasu Mukim Hosba pada 5 dan 6 September 2026. Bawa mic kat saja.
2: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
3: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
1: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini, yang sedang duk suap nasi lemak dekat mulut tu, duk cucuk roti canai, mungkin kena capati ke pagi ni. Semoga sihat-sihat selalu no. Jadi kita doakan agar anda semua sihat, supaya anda dapat menikmati hidup ini, dapat menjalani kehidupan, tanggungjawab masing-masing dengan harmoni, dengan sempurna. Okey, kita doa yang baik-baik, insyaAllah yang baik-baik juga Allah akan kurniakan kepada kita. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni, yang mana yang hantarkan kiriman anda boleh terus dedikasikan ucapan anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 0115686300, ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM. InsyaAllah Aizat akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Jom kita nak bersama dengan Aizat Sungai Lui untuk anda.

0: 105.1.
1: Pulang bisik padanya, benar ku cinta dia.
2: 108.5.
3: Inilah Kedah FM.
4: Interaktif sepuluh dua.
5: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Untuk seketika kita nak bersama dengan Encik Ashril Syazwan bin Itamta, penolong pengarah promosi kesihatan, untuk kita nak kongsikan bersama berkenaan dengan sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera 2026. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun menetapkan bulan September pada setiap tahun sebagai sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Terdapat pelbagai promosi aktiviti sempena dengan sambutan ini, dan kalau kita nak tengok di media sosial, termasuklah di negeri Kedah. Okey, kita bersama dengan Encik Ashril. Assalamualaikum Encik Ashril.
6: Waalaikumsalam. Ya. Yes.
5: Sihat Encik Ashril no?
6: Sihat, alhamdulillah sihat.
5: Baik.
6: Kita, sihat
5: lah. Alhamdulillah sihat. Okey, kita nak kongsi sikitlah berkenaan dengan sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera 2026 ni Encik Ashril.
6: Baik,
5: jadi
6: baik,
5: untuk sebagai permulaan dialah, mungkin boleh Cik Ashri terangkanlah dengan lanjut berkaitan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera dan objektifnya, fokusnya dan juga aktiviti yang telah pun disusun atur. Silakan Cik Ashri.
6: Baik, terima kasih ya, DJ. Untuk Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ataupun kita ringkaskan sebagai BMSS, ia merupakan satu inisiatif utama di bawah agenda Nasional Malaysia Sihat ataupun kita gelar sebagai NMS. Dan sambutan ini macam DJ maklumkan tadi memang akan dilaksanakan sepanjang bulan September setiap tahun. Matlamat kita sebenarnya memang mudah, iaitu kita nak mengajak masyarakat terutamanya rakyat Kedah ni supaya jadikan amalan hidup sihat ni sebagai sebahagian daripada kehidupan harian. Kita nak jadikan dia sebagai budaya dan bukan hanya apabila kita sakit baru kita mula nak fikir tentang kesihatan.
5: Yeah.
6: Dan antara objektifnya adalah untuk kita meningkatkan literasi kesihatan masyarakat. Dan pada masa yang sama, kita nak mengukuhkan kerjasama antara agensi kerajaan, swasta, NGO dan komuniti sendiri dalam membudayakan hidup sihat. Jadi untuk sambutan kali ini, kita alhamdulillah dapat sokongan yang hebat daripada dua rakan strategik kami, iaitu Persatuan Berasabit Merah Malaysia, Negeri Kedah dan Majlis Bandaraya Al-Ustaz. Yang ini kita akan bersekalikan dengan tiga event yang besar lah, dan menjadi satu program, iaitu sambutan yang diberi nama Sambutan Jubli Emas Bulan Sabit Merah Malaysia dan Sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera Peringkat Negeri Kedah sempena Alustar Kafri Saturday edisi September 2026. So dekat sini memang kita nak Whole of Nation tu, maksudnya bukan sekadar KKM saja ataupun JKN Kedah saja yang mengajak untuk orang mengamalkan budaya sihat, tetapi kita nak collab antara agensi dan NGO yang berada di Negeri Kedah. Jadi sepanjang bulan September ini kita fokus bukan sekadar aktiviti saja, kita bawa mesej yang lebih menyeluruh seperti aktiviti fizikal, pemakanan sihat, tak merokok, penjagaan kesihatan mental, melakukan saringan kesihatan serta menjagakan kebersihan persekitaran. Dan pendek katanya, kita nak masyarakat beralih daripada konsep sick care kepada health care dan health ownership. Maksudnya kita nak ada rakyat tu tahu penjagaan kesihatan ni bukan sekadar KKM je. Maknanya hampa ataupun rakyat ni kena jaga diri dulu, barulah kita boleh berjaya.
5: Jadi aktiviti lah yang untuk di peringkat Negeri Kedah ni, mungkin boleh Cik Ashri kongsi sikit lah aktiviti yang dijalankan di peringkat Negeri Kedah ni Cik Ashri.
6: Baik, untuk Negeri Kedah kita akan lakukan sambutan ini pada 5 September 2026 di dataran Medan Bandar Alustar Sabtu ni lah. Dan menariknya, ia dilaksanakan bersama dengan program Alustar Coffee Saturday yang dilaksanakan setiap hari Sabtu minggu pertama setiap bulan. So untuk edisi Coffee Saturday kali ini, edisi September, KKM bersama dengan PBSM Kedah menjadi main organizer. Dan untuk aktiviti kali ini, macam-macam aktiviti adalah antara pengisiannya fun walk, fun run, fun walk, breeze walk, fun ride bike. Dan difahamkan ketika program ini berlangsung, lebih kurang 4 ke 6 jenis jenis berlari apa berjalan ni yang akan diadakan, dan dia bersekali dengan larian Jubli Emas Persatuan Bulan Sabit Malaysia, dan akan dilepaskan oleh Tunku Temenggu Kedah. Dan tapi ikutkan pendaftaran dah tutup. Tapi jangan risau. Untuk fun walk, breeze walk ni, hampa boleh je join. Maksudnya siapa-siapa yang tak daftar pun boleh je bersama-sama. Sebab car free Saturday, kita akan tutup jalan di hadapan Medan Bandar tu sampai ke stadium. So boleh berjalan berisi keluarga. Nak bawa stroller ke, kalau nak bawa wheelchair, mak ayah pun boleh.
5: Bebas lah Encik Shireno.
6: Betul-betul bebas. Dan memang kita memang tak bayangkan tak orang ni mengamalkan hidup yang sihat. Dan untuk kali ni kita bawakan satu senaman yang trend lah sekarang. Nama dia Pound Fit. Pound Fit ni macam aerobik tetapi menggunakan drumstick. Yang kayu-kayu drum tu. Dan dia macam ala-ala rockstar lah. Rockstar untuk kita kan aerobik tu. So yang ni penyertaan masih lagi dibuka. Kita target dalam 500 orang lah untuk melakukan senaman Pound Fit ni bersama-sama kami di dataran Medan Bandar nanti. Dan banyaklah aktiviti pameran, perkhidmatan kesihatan yang percuma yang akan berada ketika program ini berlangsung. Dan antara yang pertandingan yang menarik yang kita ada adalah pertandingan senam sihat Kelab Doktor Muda. Ini daripada penyertaan sekolah rendah dan sekolah menengah. Kita juga ada pertandingan senam sihat Aidbeg daripada agensi dan pekerja kesihatan. Dan yang terakhir, kita menyediakan pameran serta perkhidmatan kesihatan dan keselamatan. Jadi masyarakat bukan ataupun rakyat bukan datang saja untuk bersenam, tetapi boleh mendapatkan informasi daripada dah kaitan penjagaan yang kesihatan.
5: Yeah.
6: Dan yang penting, BMSS bukan berlangsung sehari saja sebenarnya. Walaupun sambutan tu kita buat sehari, tetapi ikutkan kita nak buat sepanjang September. Kalau itu peringkat negeri, di peringkat daerah pun setiap daerah pun akan melakukan sambutan ini. Cuma nanti kalau nak tahu bila apa semua tu, bolehlah ikut media sosial kami.
5: Ya, jadi kat mana pendengar kita ni nak dapatkan maklumat lanjut berkaitan sambutan ni, Cik Sri?
6: Alright, so untuk yang yang di peringkat negeri, bolehlah mengikut media sosial rasmi kami, iaitu Jabatan Kesihatan Negeri Kedah ataupun pejabat kesihatan daerah masing-masing. Dekat Facebook memang adalah kita akan share. Dan kita akan kongsikan poster, tarikh, lokasi serta aktiviti yang menarik sempena bulan Malaysia Sihat Sejahtera yang berlangsung sepanjang September secara berperingkat. Dan sedikit tambahan, tadi saya maklum kita ada di daerah, dan daerah yang ada wellness hub pun akan sambut special sikit, sebab wellness hub kita akan buat open day sempena BMSS. Dan untuk peringkat kebangsaan, boleh juga report lagi daripada poster rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia dan Info Sihat KKM.
5: Ya, jadi yang untuk terakhirnya lah Cik Ashril, harapan Cik Ashril sendirilah terhadap sambutan Bulan Malaysia Sejahtera untuk tahun ini.
6: Baik, untuk harapan saya personally saya lah, sebab kita tak mahu BMSS ini dilihat sebagai sekadar program yang kita hanya sambut pada bulan September. Dan apa yang lebih penting ialah selepas September berakhir, amalan itu masih diteruskan dan seterusnya menjadi budaya. Kalau DJ Pasal, saya duk kata pasal budaya-budaya. Sebab inilah kita nak tetapkan ataupun nak terapkan budaya hidup sihat ni kepada rakyat. Kalau sebelum ni kita kurang bergerak, kita mula lebih aktif. Kalau pengambilan gula atau garam berlebihan, kita mula kurangkan. Kalau dah lama tak buat saringan kesihatan, kita pergilah buat saringan kesihatan, cek kesihatan. Dan dalam kesibukan kehidupan seharian, jangan lupa juga untuk kita jaga kesihatan mental. Kita tak perlu tunggu sakit untuk mula menjaga kesihatan. Jadi untuk yang terakhirnya, saya mengajaklah seluruh rakyat Kedah untuk bersama-sama menjayakan sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera 2026 peringkat negeri Kedah pada Sabtu ni, 5 September 2026, bertempat di dataran Medan Bandar Alustar. Ayuhlah kita mulakan dengan perubahan yang kecil tetapi lakukan secara konsisten.
5: Ya, okay, jangan lupa semua rakyat Kedah yang duduk dengar Kedah FM waktu ini, pakat pihak ramai-ramai di dataran Medan Bandar pada 5 September hari Sabtu ni untuk sama-sama kita sihat lah kan Cik Shireno. Bila sihat ni, kepadatan hospital pun berkurangan lah.
6: Betul
5: kan? Okay, terima kasih Cik Ashril untuk sedikit perkongsian pagi ni sempena dengan sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera 2026. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Okey, waalaikumsalam.
5: Itu dia tadi sempat kita bersama dengan Encik Ashri Syazwan bin Itamta, penolong pengarah promosi kesihatan, yang mana untuk sempena dengan program sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera 2026 yang akan berlangsung pada 5 September 2026 di dataran Medan Bandar Alor Star.

0: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
2: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
1: Terus setia menemani Kedah FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Dan 10.48 minit pagi, selamat pagi diucapkan untuk anda yang bertugas. Selamat bertugas, semoga laksanakan tanggungjawab anda dengan penuh dedikasi. Okay, kerja dengan bijak, bukan kerja keras. Okay, work hard, bukan work smart, bukan kerja work hard. Okay, work hard ni bukan sekadar kerja lebih lama. Work smart ialah menyusun keutamaan. Kerja kena ikut susunan keutamaan kita, nak urus masa dan juga merancang kerja dengan bijaksana. Jadi kita jangan ukur produktiviti berdasarkan berapa lama kita duduk ada dekat pejabat tapi tak ada hasilnya. Jadi perlu kita ukur hasil kerja kita berdasarkan apa yang kita dah berjaya laksanakan, berjaya selesaikan, dan juga kena tengok kualiti hasil kerja kita macam mana, dari segi pengurusan masa kita macam mana, dan juga impak kepada pasukan kita lah, okay? Untuk jabatan kita, okay? Rancang kerja dengan bijaksana, kerana menjadi proaktif bukan tentang bekerja tanpa henti. Kerja sedia-sedia kan, tapi kena memastikan kerja diselesaikan dengan teratur tanpa membebankan orang lain. Orang yang bijak guna masa berkesan setiap usaha. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Ada apa Sabtu ni di Kulim? Jom pakat mai ke program komuniti rakyat Madani pada 5 September hari Sabtu bertempat di Padang Awam, Taman Bayam. Percuma 100 buah tumbler untuk peserta awal fun walk yang berdaftar bermula jam 7 pagi hingga 2 petang. Nikmati jualan rahmah, pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan serta sukaneka menarik. Bersama kita perkasa komuniti demi aspirasi negara. Program anjuran Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 97.5 88.5 105.7 dan 105.1.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Untuk seketika kita nak bersama dengan rakan saya Suriani Muhammad DJ Su yang berada di Pusat Sains Wilayah Utara sebenarnya dengan School Out Kids In di sana. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi Su.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga untuk DJ Isa di Konti.
0: Ya, sedikit perkabaran Su di Pusat Sains Wilayah Utara, apa yang dilaksanakan di sana?
1: Okey, baik, terima kasih DJ Isa memberi laluan untuk saya. Menerusi skuad Roger Mai kami pergi hari ini untuk aktiviti di Pusat Sains Negara Cawangan Wilayah Utara di Alusa. Dan memang sekarang ini sedang berlangsung selama 3 hari bermula 1 September yang lalu. Dan hari ini merupakan hari yang terakhir iaitu program Schools Out Kids In ataupun SOKI Misi Revolusi 3R. Yang mana program cuti sekolah ini bukan saja nak mengajak anak-anak berseronok, tapi dalam masa sama tu nak bagi pendedahan lah kepada anak-anak kita ni tentang ilmu sains, teknologi, alam sekitar dan juga kepentingan nak mengamalkan kita semula. Dan saya lihat wajah-wajah teruja anak-anak ni diberi pendedahan tentang sains dan teknologi. Ini salah satu aktiviti lah selain daripada datang nak bermain, dapat juga mengisi masa cuti sekolah yang ada ketika ini. Dan mereka juga sudah didedahkan dengan pelbagai aktiviti yang berkaitan tentang STEM dan juga kelestarian alam sekitar. Sebab itulah dia kena dengan temanya iaitu Misi Revolusi 3R, Reduce, Reuse dan Recycle. Okey, dan kalau dilihat daripada apa yang diterapkan dekat sini, macam-macam program dan selain daripada itu juga yang menarik perhatian saya juga adalah Pusat Sains Negara ni menggalakkan juga orang ramai untuk membawa barang kata pakai di pusat semula. Ini memang sesuailah dengan misi utama mereka untuk 3R ini, iaitu reduce, reuse dan recycle. So, jadi untuk pakaian terpakai, minyak masak terpakai, so, jadi ini sangat sesuai untuk memberikan kesan kepada alam sekitar. Jadi pengunjung boleh bawa minyak masak terpakai untuk dikitar semula, dah dikumpulkan dan untuk dikitar semula. Dan begitu juga dengan pakaian. Okey, selain daripada itu juga, ini merupakan hari terakhir. Bermula 9.30 pagi sebentar tadi, dan akan 9 pagi hingga 5 petang. So, masih ada kesempatan untuk adik-adik, untuk ibu bapa bawa pendedahan kepada anak-anak sempena dengan cuti sekolah. Okey, aktiviti sains yang pastinya boleh menarik perhatian ada solusi sains di pentas utama juga sekarang sudah berlangsung untuk solusi sains dan juga ada kuis-kuis kalau yang mana adik-adik yang nak dapat hadiah. Ha, hadiah cenderahati daripada Kedai FM. Kami ada kat sini, kami nak buat kuis, nak dapatkan hadiah-hadiah cenderahati yang eksklusif lah daripada Kedai FM Scott Roger My Committee. Okey, selain daripada tu ada juga petting zoo, ada persembahan sains, cabaran STEM, ada reruai interaktif, saintis cili, macam-macam lah ada di sini. Jadi jangan lepaskan peluang lah untuk ibu bapa cari aktiviti untuk anak-anak sepanjang cuti sekolah. Sebab ini destinasi yang sesuai, iaitu Pusat Sains Negara Cawangan Wilayah Utara Alusta. Sampai pukul 5 aja. Hari ini dah merupakan hari yang terakhir dan ini boleh memberi ruang lah juga untuk anak-anak ni belajar sambil bermain dan bercipta sesuatu, meneroka ilmu sains dan memahami setiap apa yang cuba dibawakan oleh Pusat Sains Negara Cawangan Alustar. Itu saja yang dapat saya kongsikan. Saya juga nak kongsikan yang berada di sini untuk Squad Roger Mike KBP adalah DJ Su, ada DJ Buzz dan juga turut dihadiri dengan dari media sosial Afisi Nasir bersama dengan pemandu Cik Syah kita dan insyaAllah kami akan berada di sini nak bagi hadiah-hadiah cenderahati yang eksklusif daripada Kedai FM. Tapi kena jawab soalan lah. Kena jawab soalan baru dapat. Okey, itu sahaja daripada saya Su, berdebit untuk Squad Kedai FM. Kembali bersama dengan DJ Iza di sana. Silakan.
0: Baik, terima kasih DJ Su yang berada di Pusat Sains Wilayah Utara. Okey, siapa yang berhampiran yang ada kesempatan bolehlah hadir ke sana, dapatkan hadiah eksklusif bersama dengan DJ Su dan juga DJ Bas di sana. Kena jawab soalan dulu kata DJ Su tadi. Apapun, terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Gede FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house masih lagi bersama dengan anda. Dah pun 11.43 minit pagi, selamat pagi diucapkan untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini. Okey, ada yang marah dah hari ini. Marah sebab apa? Sebab duk beratok lama kan nak beli makanan, contohlah makanan viral dan sebagainya. Beratok punya lama, tunggu 20 minit kan, 30 minit dekat setengah jam duk beratok, tiba-tiba dah mak Allah ni dia mailah potong. Dia potong barisan kita. Jadi apa yang perlu anda lakukan? Apa yang anda pernah alami, mungkin ada pengalaman mengalami sedemikian kan, situasi yang sedemikian. Jadi orang marah sebab kita potong barisan, mungkin sebelum kita ada kecemasan ke ataupun apa-apalah, kita kalau boleh tu maklumkan dululah dekat orang duk beratok tu. Jangan tiba-tiba kita ingat kita aja yang kerja banyak kan, kita duk potong orang duk beratok punya lama, peluh cerau duk potong ni. Lepas tu kita tiba-tiba pergi masuk line. Jadi menyebabkan kemarahan orang. Okay? Kalau kita mungkin beradab sikit lah kan, maklumkan, mungkin ada kecemasan atau apa-apa sahaja, mungkin boleh dipertimbangkan. Tak ada lah orang nak marah sampai orang jelin siap-siap. Sebab apa? Otak manusia ni memang sensitif terhadap ketidakadilan. Bila peraturan sosial yang memang semua orang patuh dilanggar depan mata kita, jadi respon emosi ini akan muncul dengan cepatnya. Sebab itulah satu tindakan kecil boleh mengubah suasana seluruh barisan. Kan? Bermula dari seorang ya, hingat tu sampai ke belakang hingat. Jadi orang yang beratok tu mulalah merapatkan badan, jeling-jeling, mungkin mula bersuara, meninggikan suara dan mungkin ada balas-membalas. Okay? Tempat yang sesak boleh bertukar daripada isu adab kepada isu keselamatan. Adab kat mana? Okay? Bila kita dah mula tolak menolak dan sebagainya, ini kita kena hormatilah. Okay? Kita dah pun 69 tahun merdeka, jadi kita kena adaptasikanlah dalam kehidupan kita kan. Jangan kita buat pengayat yang huduh-huduh ni. Kita kalau boleh nak harmoni sentiasa. Okay, terus layan ke FM Mesra Harmoni.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mesra Harmoni. Izan masih lagi bersama dengan anda. Dah pun 11.54 minit pagi. Okey, yang mana yang pergi market pagi tadi, mungkin beli sayur-sayuran dan sebagainya, nak masak hari Minggu kan, Jumaat, Sabtu. Tapi dalam minggu ni anak-anak semua dah kat sekolah, dekat sekolah pula, dekat rumah kan, sebab bercuti kan. Jadi riuh rendah lah dekat rumah tu. Mungkin ada yang jadi tazen ke semualah. Jadi sebenarnya jadi tazen pun tak guna juga kan. Dia kena cakap elok-elok lah dengan generasi law ni. Dia tak boleh nak, orang kata apa, orang dah kata serengiang-serengiang, cakap serengiang ni. Dia kena cakap dengan berhemah. Okay, yang mana yang beli sayur nak simpan, contohnya sayur sawi putih lah kan, kita nak simpan banyak hari dekat dalam peti air rumah kita tu. Jadi kita kena pilih sawi putih yang segar. Jangan pilih hak lasu-lasu tu, tak mau. Daun dia segar, dia punya batang dia nak-nak, yang pilih yang putih-putih. Okey. Tapi nak simpan dia, kalau tak masak hari ni, jangan basuh dulu sebelum disimpan. Okey. Jangan basuh. Simpan dan basuh masa nak guna nanti. Okey. Balut menggunakan tisu dapur, kemudian masuk dalam beg plastik yang berlubang, kemudian letak di ruang sayur dalam peti ais itulah. Kan? Simpan secara mendegak. Jangan baringkan. Okey. Kalau ada ruang lah. Kalau tak ada ruang, adjust lah macam mana pun. Bagi peti ais tu celuih lah. Jadi peti ais ni kalau dalam waktu cuti ni mungkin penuh sikit lah kan. Dia punya bahan-bahan nak masak tu kena ada selalulah. Sagi-sagi lapak, sagi-sagi lapak. Sagi pi dapur lapak. Asal pi dapur yang lapak. Asal lapak yang pi dapur. Okey, terus layan Kedah FM. Mesra Harmoni 12 hari. Kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedah FM. DM

0: kedua-dua pasukan akan bertemu sekali lagi pada perlawanan kedua pada 8 September ini di Stadium Tuanku Syed Putra, Kangar, Perlis. Sekian berita ringkas Kedai FM, berita disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Berita Kedai FM.
2: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RPM Klinik.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada

0: Sebuah tanah air yang baru belajar berdiri. Malaysia hari ini teguh. Teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran. Kemahiran Tibet terutamanya. Supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
1: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
3: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
2: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kedah FM Mesra Harmoni. Dah pun 12 menit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Selamat menjamu selera yang dalam perjalanan. Hati-hati dalam perjalanan anda. Tengok kiri kanan, depan belakang. Semualah kena hati-hati kan. Kalau kita bawa kereta kan, ada motor kat depan kita, mungkin kita nak belok ke kanan kan, nak masuk lorong, kita berhenti dekat lampu isyarat, ada motor dekat depan kita. Adakah kita akan benarkan motosikal pergi dulu ataupun kita nak pulun pergi sekali? Jadi kalau kita bawa kenderaan yang lebih besar lah kan, kita patut dahulukan yang motor pergi dulu lah kan. Saat lagi tiba-tiba kita terlanggar pulak motor tu. Macam mana? Kalau boleh kita nak elakkan semualah kan. Jadi sebelum bawa kenderaan, kena mulakan dengan bismillah, baca doa dan sebagainya. Untuk kita kalau boleh nak elakkanlah benda-benda yang tak diingini berlaku. Okey. Terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. Kita nak bersama dengan Siti Nordiana dan juga Jacqueline Victor, nisan cinta untuk anda.

Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 12.23 minit tengah hari. Selamat tengah hari Abdullah Ali. Selamat sejahtera buat semua Apu Arminang, Cik Su dari Felda Guak Napai Kedah F Kedah Jitra Kedah. Juga untuk Nur Azila, semoga urusan semua dipermudahkan, ceria-ceria selalu. Juga tak dilupakan buat Muhammad Faizal Ismail, Faizal Osman, Batum Suryani, Merbau Pulas, Timbul Tawau. Juga aku untuk Kak Ita Chot dari Ipoh Perak. Kak Mah TMK nak ucapkan selamat pengantin baru buat anak Aini, Nur Aini Cik Din, Nur Ida Yanti binti Muhammad Yunus pada 5 September 2026. Majlis yang akan berlangsung di Dewan Haji Ibrahim, Kampung Keladi, Kedah. Semoga lancar perjalanannya. Tahniah kerana terima menantu. Matahari bersinar. Terima kasih juga untuk Hajah Halijah Hamzah, Saripah Idora. Selamat tengah hari, semoga urusan dipermudahkan. Pak Saleh, selamat menjamu selera. Okey, yang mana yang tak tahu lagi nak masak apa, mungkin hari ni masih duduk terfikir-terfikir nak masak apa ni hari ni, tak ada idea lah. Jadi sekejap lagi saya nak kongsikan bersama dengan anda resepi sambal ayam penyet. Jadi mudah saja nak buat untuk menu tengah hari ni. Kalau dah bosan sangat nak makan gulai apa semua tu kan, jadi bolehlah ada ayam dekat rumah tu, mungkin boleh buat sup sikit gu dengan apa sambal ayam penyet. Sedap tu, ada kicap sikit, dua pinggan boleh lajak. Okey, kali belakang pun tak nampak dah. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni, tunggu selepas ini. Okey.

Baik, kembali semula persiaran bersama kami di FM Mesra Harmoni dapat 12.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Okey, dah siapkan kertas dan juga pen. Saya nak kongsikan resepi sambal ayam penyet. Kan boleh goreng ikan, ikan pun boleh juga kan. Kalau tak semestinya ayam penyet, sambal dia makan dengan ayam. Kalau yang tak makan ayam boleh makan dengan ikan. Ikan pun okey juga, okey. Jadi resepi yang anda perlu, bahan-bahan yang perlu anda sediakan, yang perlu ada di rumah anda adalah tomato. Kan buah tomato ni kalau banyak lagi sedap lah, okey. Mengurangkan kepedasan, okey. Ikan bilis, cabai merah tu kan. Kalau selalunya ayam penyet dia warna merah lah. Kalau yang habis-habis tak ada sangat, di rumah ada hak hijau pun campur-campur sekali, jalan je lah kan. Jadi cabai, belacan, tomato, ikan bilis dan juga minyak masak untuk kita nak goreng nanti kan. Kita nak tomeh sambal kita tu, okey. Tomato belah 4, bubuhlah dalam, kalau nak buat banyak stok dalam peti ais tu, bubuh banyaklah. Kalau nak makan sekali, 2 biji cukup dah kot. 2 biji, 3 biji dah memadai. Belah 4 tu. Lepas tu cabai hidup, cabai Melaka yang warna merah tu, belacan, agak-agak ni lah. Kalau banyak dia punya tomato dan juga cili tu, belacan pun kena lebih jugalah. Tapi pastikan belacan yang elok lah. Belacan yang bau hapok perain tu tak mau. Kena hak elok-elok saja. Belacan yang kering, yang tak belengah kan, elok dan tak menghasilkan bau yang kurang enak kepada sambal kita tu. Ikan bilis bubuh dalam lebih kurang segenggam dan juga minyak masak, okey. Lebihkan tomato untuk rasa lebih sedap dan juga juicy. Tomato ni dia berfungsi untuk nampakkan sambal kita tu juicy, okey. Cili padi ni, siapa yang suka pedas, lebihkan pedas anda. Kalau cili yang besar tu, cabai hidup tu, untuk warna sambal tu lebih merah. Okey, jadi macam mana nak buat? Tuang minyak dalam belanga, dalam kuali. Kita basuh ikan bilis tu, basuh elok-elok dulu kan. Ikan bilis jangan duk ambil daripada tu tak basuh dulu kan. Kut-kut lah lupa kan. Basuh dulu dan keringkan sikit lah, toskan, okay. Goreng ikan bilis dengan sedikit minyak sampai garing. Lepas tu angkat ikan bilis tu, masukkan tomato, goreng tomato pula dalam minyak yang sama. Kemudian lepas dah masukkan tomato, boleh masukkan cili besar dengan cili padi tadi bersama dengan belacan dalam kuali tadi. Kemudian goreng bahan tadi sampai layu, agak layu. Bila semua dah layu tu, tutup api sat, biar sejuk seketika. Kena biar sejuk lah kan, sekejap nak buh dalam blender, rosak habis blender tu. Ataupun ada di antara anda di rumah sana yang ada chopper yang tangan tu kan, ataupun blender tangan, boleh juga guna yang tu, okay. Bila dah hasil gorengan tadi dah sejuk, baru masukkan dalam blender. Blend kasar-kasar saja, tak mahu halus sangat, bagi nampak lah ada tekstur cabai tu. Halus sangat dia tak nampak, dia rasa macam tempoyak pun ada kan. Jadi jangan kasar sangat. Pilihan masing-masing, nak guna chopper ataupun nak tumbuk dengan lesung batu pun boleh, nak blender pun boleh. Tapi jangan halus sangat, okey. Jadi bila dah siap blend kasar-kasar, okey, masukkan semula sambal tadi dalam kuali yang sama yang ada minyak tadilah, minyak gorengan tadi tu. Okey, kalau tak cukup minyak kering sangat, boleh campur minyak sikit lah. Sebab kalau minyak banyak ni, dia mungkin, bukan kita nak makan minyak, dia nak bagi ketahanan cabai tu, dia tak jadi hapok kan. Bila minyak tu dia banyak, gorengan cabai tu dia jadi garing lah. Okey, lepas dah goreng garing yang kita blend tadi tu, masak sampai kering, pecah minyak semua, bubuh garam sikit. Yang suka manis-manis sikit, kena balancekan lah, kena seimbangkan antara garam, gula kan. Ada juga yang suka letak perisa sikit, letaklah sikit, okay. Itu cita rasa masing-masing. Yang penting ada rasa masin, ada rasa manis sikit.
Dah seimbang, dah siap lah. Boleh ambil simpan buah dalam balang ke, dalam botol ke, ataupun kita suka beli apa-apa dekat supermarket kan, ada balang kaca yang cantik tu kan, spaghetti ke, kuah spaghetti kan, boleh buah dalam tu. Simpan dalam peti air. Bila nak makan je, goreng ayam panas-panas, ataupun goreng ikan bawai ke panas-panas, ikan keli ke, alamak, cedok cabai ni, sapu-sapu sikit dekat ikan ke, dekat ayam tadi ke, lepas tu boleh campur sikit dengan kicap lah, kicap, kicap manis ke, ataupun kicap, kicap ni lah, kicap yang biasa kita nak makan tu lah. Kan, baru dia palut elok tu, bon nasi panas-panas, kena telur goreng ke sebiji dua. Lajak tu lah, tak ingat dah kilo dia. Kilo dah naik pun tak ingat dah. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Selamat mencuba untuk anda.

0: News. Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Terus setiap menemani Gerai FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Okey, ada yang susah hati ke? Susah hati pasal apa ni? Tiba-tiba rasa susah hati. Sebenarnya lama dah susah hati ni. Sebab apa? Sebab rasa semakin hari semakin banyak rambut gugur di lantai. Kalau lantai tu warna putih kan, tingkat getah ke ataupun lantai simen dekat rumah tu kan, nampak rambut luruh sedia-sedia, baru je sapu tiba-tiba banyak lagi rambut luruh. Jadi mungkin faktor usia juga kan boleh menyebabkan rambut pun semakin luruh dan sebagainya. Okey, nak bagi elakkan rambut gugur ataupun nak lebatkan kembali rambut, nak rawat kulit kepala, dia ada bahan-bahan semula jadilah yang boleh kita gunakan untuk diamalkan selain daripada mengamalkan pemakanan sihat. Okey, jadi kena jaga kebersihan, basuh rambut tu jangan kerap-kerap sangat, 2 atau 3 kali seminggu saja, supaya minyak semula jadi rambut tu dia tak hilang. Ataupun jangan guna sikat yang rapat sangat. Kena guna sikat yang jarang-jarang sikit. Sikat rambut pelan-pelan. Jangan duk gonyoh sangat kulit kepala tu. So kata gatal ni, dia ambil sikat, dia gonyoh tu lah. Habis riang. Jadi jangan guna sikat yang rapat sangat. Jarang-jarang saja sikat rambut pelan-pelan. Ketika rambut separa kering, untuk kurangkan rambut anda menjadi patah-patah dan sebagainya. Dan untuk anda khususnya yang perempuan lah kan, rambut yang panjang tu jangan ikat ketat-ketat. Elakkan ikatan rambut tu menjadi ketat sangat, sampai dai tu rambut kat ke depan ni dia tarik sampai ke belakang, nampak dai merlit. Ya. Kan, sikat rambut ikat bagi cekang-cekang ni, lama-lama rambut kita dia akan ke belakang dan meluaskan dahi anda. Okey, jadi jangan ikat ataupun sanggul rambut terlalu kuat, kerana ia akan boleh menarik juga akar rambut anda. Okey, kurangkan haba, yang mana anda perlu elakkan kerap menggunakan alat pengering rambut ataupun pelurus rambut bersuhu tinggi. Yang mana rintin tu duk pi kerap sangat selun untuk nak bagi lurus rambut tu. Kerak-kerak sangat dia boleh merosakkan rambut. Okey, cara nak bagi lebatkan kembali rambut, bagi hitam, berkilat apa semua, boleh guna minyak kelapa. Boleh urut kepala minyak kelapa suar lebih kurang 10 minit sebelum mandilah. Okey, ia membantu untuk menyuburkan kembali akar rambut dan juga kekalkan warna gelap rambut anda. Boleh juga guna lidah buaya, sapu gel lidah buaya pada kulit kepala, biarlah dalam 30 minit, kemudian bilahlah. Boleh menggunakan kelemumur juga. Ataupun masih lagi ada juga di antara kita yang menggunakan santan kelapa. Dari dulu lagi, tradisional lah ni kan, guna santan kelapa ni. Mungkin ada lebihan buat gulai dan sebagainya, boleh lomok santan pada seluruh rambut dan bungkus dengan tolak lebih kurang 20 minit. Kemudian bilah untuk rambut lembut dan juga berkilat. Boleh juga guna inai asli pun boleh juga. Selain tu, kena amalkan pemakanan yang seimbang lah. Makan protein, ikan, telur, ayam. Kerana apa? Kerana protein ini dia membina sel rambut yang kuat. Okey, vitamin dan juga zat besi pun kena makan juga. Bayam, kacang, buah-buahan semuanya untuk melancarkan darah ke kulit kepala. Dan yang paling penting, kena minum banyak air putih. Pastikan badan anda cukup air setiap hari untuk kekalkan kelembapan rambut anda. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Satu tengah hari kita akan sama-sama ikuti utama satu tengah hari. Kita akan kembali selepas utama satu tengah hari.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Di Gua Musang, kehadiran kira-kira 40 ekor gajah liar Aedes nenggiri meningkatkan risiko konflik manusia gajah berulang di Pos Gob. Pengarah Perhilitan Kelantan Wan Muhammad Adib Wan Yusoh berkata pihaknya akan meningkatkan pemantauan di kawasan itu susulan seekor gajah jantan menghampiri tapak perkhemahan 24 Ogos lalu, sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap keselamatan penduduk dan pengunjung di kawasan berkenaan. Orang awam dinasihatkan supaya tidak menghampiri, mengejar atau memprovokasi gajah bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Kehadiran penyu belimbing di perairan Terengganu memberi petanda positif terhadap kelangsungan habitat spesies terancam itu selepas hampir sedekad tidak dikesan mendarat untuk bertelur. Pengarah Perikanan Negeri Pang Anak Nyukang berkata penyu berkenaan dipercayai mendarat di Kampung Pasir Putih Marang Selasa lalu. Sebanyak 44 biji telur dan anggaran saiz 52 mm ditemukan dan ditempatkan di Hatchery Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Rantau Abang. Kali terakhir penyu belimbing dipercayai mendarat untuk bertelur ialah pada 2017 di pantai Kampung Jambu Bongkok, Dungun.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

أكبر الله أكبر الله

memperkayakan minda, membina jati diri, perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat pukul 6.15 petang. Kasih saya.

Kedepan Mesra Harmoni, selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Selamat menjamu selera untuk anda juga yang masih lagi meneruskan tugasan anda, teruskan tanggungjawab anda sehingga selesai, okey? Selamat tengah hari Pak Loman Bukit Kuang, juga untuk Kak Absah Desa Kedanaga Lilit, juga untuk Ani Abadi Nazri. Semoga dipermudahkan urusan. Juga tak dilupakan buat Kak Asiah Kampung Gabus. Semoga dipermudahkan urusan kenduri di sebelah perempuan. Anak nak kahwin. Tahniah diucapkan kepada Kak Asiah Kampung Gabus. Okey. Semoga berkekalan jodohnya hingga ke jannah. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni, waktu sekarang 1:32 minit tengah hari.

0: daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
1: Seorang yang ingin menjadi orang yang hebat, perlu mengikuti orang yang hebat. Seorang yang ingin jadi seorang yang berdisiplin, maka perlu mengikuti seorang yang berdisiplin. Maka yang paling hebat dan yang paling disiplin, yang paling akhlaknya paling mulia adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau sekecil sunnah, seperti cara makan, cara tidur, cara duduk dan seumpama dengannya, adalah kita mengambil panduannya daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazr bin Abdul Nasir.
2: The SIK International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/.
3: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
4: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
5: Lembaga Getah Malaysia akan mengadakan program perkhidmatan kaunter getah untuk rakyat gerak. Lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menyediakan perkhidmatan kaunter, pameran demonstrasi teknologi getah, jualan rahmah, temuduga terbuka dan macam-macam lagi. Jabutan bertuah menanti anda. Jom pakat mai Khamis 3 September 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Alhana Sik Kedah.

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Mukti bin Ahmad. Dan selepas ini juga anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya. DJ Sanjay akan bersama dengan anda menemani waktu petang anda menerusi Relax.6 hashtag layan. Jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan kita untuk edisi hari ini. InsyaAllah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Terima kasih juga untuk Nazri Amin dan juga Nur Azahatul Azmira bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم الحمد لله شكر pada الله سبحانه وتعالى kuliah pada petang ini bersama semua muslim dan muslimat pendengar radio Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati petang kita dan juga memudahkan segala urusan untuk kita semua dunia dan akhirat. Muslimin dan muslimat pendengar radio Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini insya-Allah kita sama-sama membincangkan tentang apa yang berlaku pada hari ini khususnya berkenaan dengan fitnah-fitnah yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Kita tadabbur ataupun menghayati firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 A'udzubillahi minasyaitonir rajim يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله سبحانه وتعالى فرمان dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Hai mereka yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang yang fasik, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dalam ayat firman Allah Subhanahu wa Taala Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang benar imannya kepada Allah, yakin dengan percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berhati-hati, untuk cek, untuk teliti segala berita yang datang kepadanya. Lebih-lebih lagi kita pada hari ini suasana media sosial yang Allah SWT Muhammad yang tersebar pelbagai berita yang kita pun tak tahu daripada mana Masya Allah sumbernya, kebenarannya. Maka penting untuk kita umat Islam khususnya pada hari ini untuk berpegang dengan ayat firman Allah SWT ini supaya kita tidak rugi Allah SWT Muhammad untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Sebahagian para ulama berkata ayat berkenaan dengan orang fasik datang membawa berita. Sebahagian ulama mengatakan Allah SWT Muhammad, orang fasik ini bagaimana kita nak mengetahuinya adalah dengan kita cek peribadinya, kita siasat peribadinya. Adakah dia orang yang jujur, benar kata-katanya, atau orang yang selalu berbohong dan mengada-ngadakan suatu isu dan juga berita. Sebagian ulama pula berkata, jangan terima berita daripada orang yang kita tidak kenal, orang yang majhul dia panggil, orang yang kita tidak kenal. Kerana kebiasaan orang yang tidak kenal ni diragui beritanya, diragui perkhabarannya. Tetapi sebagian ulama berkata, tidak mesti orang yang majhul, orang yang tidak dikenali itu adalah orang yang fasik, yang tidak benar beritanya. Yang penting adalah menyiasat berita itu dan juga orang yang datang. Boleh jadi orang yang tidak diketahui itu, tidak dikenali itu adalah orang yang bukan orang yang fasik. Masya Allah. Jadi kesimpulannya adalah cek dan juga siasat.
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tabayyun minallah wal 'ajalah minasyaitan." At-tabayyun, siasat, check betul-betul, teliti betul-betul satu berita, satu isu yang datang, itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wal 'ajalah, Allah SWT Muhammad, tergesa-gesa dalam menerima berita, dalam menyebarkan suatu berita, suatu isu, itu daripada syaitan yang nak merosakkan keharmonian dan juga kedamaian kehidupan, khususnya bagi masyarakat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat keadaan, masya-Allah, semangatnya dipanggil sebahagian orang ataupun masyarakat kita yang terlalu semangat untuk menyebarkan apa saja berita yang datang. Lebih-lebih lagi isu atau berita itu yang berkaitan dengan

hubungan sama mereka itu menjadi sangat keruh. Jadi pentingnya kita dalam menyiasat. Nabi kita Muhammad SAW sendiri dalam kehidupan beliau tidak suka orang-orang yang menyampaikan berita-berita ini. Lebih-lebih lagi berita tentang keaiban seorang. Dalam satu hadis Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, maksudnya janganlah seorang kalian menyampaikan tentang keburukan peribadi seorang yang lain kepada aku, kerana aku ingin keluar bertemu dengan kalian semua dalam keadaan salimus sadri, dalam keadaan hati aku ni sejahtera. Nabi tak mahu rasa dekat orang ni macam ni, rasa orang ni macam ni, rasa orang ni buruk ni, rasa orang ni tak betul ni. Nabi kurang selesa dengan penyampai-penyampai berita yang tak elok, yang disebut namimah, orang yang suka mengacum-ngacum, orang tu buat ni, orang tu buat ni, sehingga menjadi batu api pula, pelagakan di antara masyarakat. Masya Allah. Jadi Allah SWT Muhammad, ini Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat Nabi SAW bersabda, Allah SWT Muhammad, syarrun nas, sejahat-jahat manusia, seburuk-buruk manusia adalah manusia yang pergi ke sana sini, berjalan di atas muka bumi ini untuk memisahkan di antara dua orang yang saling berkasih sayang, menyebarkan berita, mengacum, lapor itu dan ini, sebarkan berita itu dan ini, akhirnya dua orang yang saling berkasih sayang, saling Allah SWT Muhammad, ada ikatan sama mereka, menjadi putus hubungan saudara ataupun silaturahim. Inilah manusia yang Nabi SAW bersabda syarrun nas, manusia yang paling jahat. Masya Allah. Jadi muslimin dan muslimat pendengar Radio Kedah FM yang dirahmati oleh Allah SWT, mari sama-sama kita mengamalkan dan juga kita bermuhasabah Allah SWT Muhammad, pentingnya kita menjaga lidah kita dan tangan kita juga daripada menyebarkan berita-berita yang kita tidak tahu sumbernya, siapakah yang menulisnya, siapakah yang menyebarkan videonya. Hendaklah kita berhati-hati. Dan seperti kata ulama, jadikanlah akal kalian di depan lidah kalian. Jangan jadikan lidah kalian di depan akal kalian. Maksudnya, setiap orang yang nak bercakap, setiap kita yang nak berkata-kata, nak menyampaikan apa sahaja, mestilah kita berfikir dahulu. Kerana Nabi SAW bersabda juga dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang maksudnya boleh jadi satu kalimat yang diucapkan oleh seorang itu, dia rasa kalimat yang dia ucap itu hanyalah remeh, tidak ada apa-apa bahaya ataupun manfaat, dia rasa remeh sahaja satu kalimat yang dia keluarkan. Tetapi satu kalimat itu menyebabkan kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan penyebab orang ini dilempar dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadi seorang itu berkata-kata dengan satu kalimat dan dia menganggap kalimat itu remeh, tidak ada apa-apa. Allah SWT Muhammad tidak besar. Tetapi kalimat itu sangat diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi penyebab seorang itu masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kalimah pun Allah dah kira, satu perkataan pun dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT Muhammad yang keluar dari lidah kita, walaupun sedikit itu dikira oleh Allah, bagaimana kalau yang keluar ini adalah banyak dan tersebar pula, lebih-lebih lagi kata-kata yang sangat buruk yang disebut sebagai kata-kata fitnah. Jadi Allah SWT Muhammad, pentingnya bagi kita umat Islam pada hari ini mengikut akhlak dan juga peribadi Nabi Muhammad SAW yang tidak suka kepada Allah SWT Muhammad berita-berita yang kurang baik

ataupun berita buruk, khususnya tentang peribadi saudara kaum muslimin. Kita melihat bagaimana Nabi SAW ketika beliau memimpin dan berada di bumi Madinah, Allah SWT Muhammad bersama para sahabat, Nabi SAW telah mewujudkan suatu masyarakat yang sangat aman damai. Adalah salah satu caranya Nabi SAW memadamkan fitnah. Nabi memadamkan berita-berita viral yang buruk. Di antaranya, bahkan ini berlaku di peperangan juga, Masya Allah. Ketika mana perang Uhud, Nabi SAW dipukul oleh musyrikin, dan Rasulullah SAW jatuh dalam satu lubang, ada kawasan yang rendah lah, dipukul Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi SAW pakai baju besi dua lapis, satu lapis baju besi pun dah berat, apatah lagi dua lapis Nabi pakai pada hari Uhud. Allah SWT Muhammad. Dan pada waktu itu viral, ini Nabi tak suka kita tengok viral, Masya Allah, Muhammad Qadmat, Muhammad Qadmat, Muhammad dah mati, Muhammad dah mati, viral dari lidah musyrikin yang menyebarkan suatu berita yang tidak benar. Ini dipanggil Nabi SAW sangat tidak suka. Ketika Nabi dah cedera letih, dalam Allah SWT keadaan berat bajunya itu untuk bangun semula, ketika itu Nabi SAW berusaha untuk bangkit juga. Nabi panggil Sayyidina Talhah. Nabi kata, "Ya Talhah, datang sini, tolong saya." Datang Sayyidina Talhah yang ketika itu beliau sendiri sudah cedera di badan beliau, di depan badan beliau, di belakang badan beliau, dengan anak panahnya, dengan pedangnya, Masya Allah, cedera beliau. Tapi ingin khidmat, ingin membantu kekasihnya Nabi Muhammad SAW, membantu untuk memadamkan fitnah ini. Dan hendaklah kita menjadi Sayyidina Talhah, mengikuti Sayyidina Talhah yang berusaha untuk Allah SWT Muhammad, ataupun menolong memadamkan fitnah viral yang tidak betul, yang boleh melemahkan dan juga menghilangkan semangat kaum muslimin untuk berjuang. Masya Allah, Sayyidina Talhah datang pada Nabi SAW. Nabi kata, "Wahai Talhah, saya nak naik atas satu batu besar ini, saya nak berdiri, saya nak tunjuk kepada semua kaum muslimin dan juga musyrikin bahawa saya ini masih hidup." Nabi nak berdiri, Nabi nak buat pengumuman, nak padamkan berita yang melemahkan semangat kaum muslimin, dan juga yang berita yang memberi semangat pada kaum musyrikin, berita palsu, Masya Allah, yang sangat merosakkan, yang mengatakan Nabi SAW sudah wafat atau meninggal dunia, Masya Allah. Kemudian Allah SWT Muhammad, Sayyidina Talhah pun beliau duduk, dia macam-macam merangkak tu, beliau duduk macam merangkak tu, Nabi SAW pijak atas belakang beliau. Dalam keadaan beliau sudah cedera, tapi demi ingin memadamkan viral yang tidak betul, Masya Allah, sanggup beliau sakit dipijak tempat yang cedera di belakang beliau. Beliau tak kisah, yang penting mesti dipadamkan berita ini. Tengok bagaimana para sahabat dan Nabi Muhammad bersungguh-sungguh. Perkara ini perkara besar yang boleh merosakkan. Nabi panjat, Nabi pijak di atas belakang Sayyidina Talhah untuk Nabi naik di atas satu batu besar yang tinggi, panjat Nabi SAW, Nabi berdiri. Dan Nabi SAW berkata, "Saya masih hidup, saya masih hidup, saya belum wafat. Teruskan berjuang wahai para sahabat." Waktu itu dah datang semangat dalam hati para sahabat untuk terus berjuang di jalan Allah, dan juga menyesal, malu musyrikin kerana mereka telah viralkan sesuatu yang tidak benar. Masya Allah, seolah-olah kita lihat di kisah ini, seolah-olah memadamkan berita ataupun viral yang tidak betul ataupun yang fitnah itu, dia memberi positif kepada masyarakat, khususnya mereka disebut sebagai
orang yang benar dan orang yang inginkan kebenaran. Dan Allah SWT Muhammad memadamkan viral isu yang tidak benar itu, Allah SWT memberi satu impak yang sangat Allah SWT Muhammad, ataupun kesan yang sangat mendalam kepada orang yang tidak benar, golongan yang batil, golongan yang memperjuangkan Allah SWT Muhammad kepalsuan. Maka memadamkan fitnah dan berita bohong mereka itu adalah seolah macam meruntuhkan terus perjuangan dan juga Allah SWT Muhammad misi mereka. Maka ini besarnya memadamkan berita fitnah, tidak menyebarkan berita fitnah. Masya Allah, seolah memadamkannya itu memenangkan golongan benar dan mengalahkan terus golongan yang batil, yang menggunakan fitnah untuk mendapat kuasa, yang menggunakan fitnah untuk Allah SWT menjatuhkan lawan, menggunakan fitnah untuk Allah SWT Muhammad mengangkat diri dan juga kumpulan mereka. Masya Allah. Jadi Nabi SAW buat pengumuman, hapus Masya Allah fitnah. Maka ini Nabi SAW kadang cedera, tapi Nabi sangat pantang Masya Allah berita macam ni. Maka mari sama-sama kita ikut Nabi SAW yang sangat teliti, sangat Allah SWT Muhammad berhati-hati. Sedangkan Nabi SAW seorang yang maksum, yang dijanjikan oleh Allah SWT syurga yang sangat tinggi, tapi beliau pun sangat menjaga diri beliau. Lebih-lebih lagi beliau seorang Rasul Nabi, Masya Allah, boleh tunjuk contoh pada umat bagaimana untuk kita Allah SWT menghadapi isu-isu yang tersebar di dalam masyarakat. Maka mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi pada kita semua hati yang ada taqwa. Taqwa itu seperti kita berjalan di atas satu jalan yang penuh dengan duri, mesti berhati-hati. Ingat, sekali kita sebarkan fitnah tentang diri seorang kaum muslimin, selagi mana fitnah itu tersebar, akan terus-menerus kita dapat saham dosa masuk dalam buku catatan amal yang akan menyebabkan muflis nanti di hari kiamat. Dan juga Allah SWT Muhammad, sekali kita menyebarkan fitnah tentang kaum muslimin, tentang orang lain, Allah SWT Muhammad, dan kita kena ingat, itulah yang akan menjadi penyesalan yang panjang nanti di hari kiamat. Dan hendaklah kita bersungguh-sungguh cek, Allah SWT teliti, perhatikan betul-betul setiap isu semasa ataupun berita yang masuk dalam ada panggil media sosial yang ada pada hari ini, untuk kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Jadi pendengar Radio Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan pada kita, bersihkan hati kita semua dengan banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hati yang baik itulah yang akan cenderung pada kebaikan, dan hati yang kotor dan buruk itu akan cenderung kepada berita-berita yang tidak baik, berita-berita ataupun perkhabaran yang penuh dengan keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah

0: tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
1: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari.
2: Aku benar cinta, oh yeah.
0: Kedah FM.
3: Kedah FM, Mesra Harmoni. Assalamualaikum. Selamat petang kepada anda semua yang masih lagi terus bersama kami di Kedah FM. Okey, lah ni bertemankan Sanjay yang akan menghiburkan anda selama 4 jam menerusi Relax 26. Terima kasih Iza menemani anda daripada pukul 10 pagi tadi sampai pukul 2 petang tak saat ni. Hari ni dah pun hari Khamis, 3 September 2026. 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ha, sekali-sekali kita turun kan. Diharapkan anda semua sihat-sihat hendaknya. Yang mana sambut hari lahir hari ini, selamat ulang tahun kelahiran untuk anda. Semoga anda terus kekal sihat bertenaga dan menjalani orang kata apa, kehidupan yang lebih bersemangat lagi. Naik umur kena orang kata apa, kena bersenam selalu. Macam kawan saya ni, daripada biasa jadi organik. Okey, apa pun diharapkan anda semua terhibur hendaknya. Dan ada banyak lagu serta info yang menarik terkini akan dikongsikan untuk anda semua. Jadi jangan pergi mana-mana, terus dengar Kedah FM, Mesra Harmoni. Kita berhibur dulu bersama dengan Wani Hasrita, Lembayung Tali. Kedah FM.

0: Mas, baru saya menghiburkan anda di Kedah FM. Mesra Harmoni masih lagi Sanjay di sini menemani anda dah pun 2.47 minit petang. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami. Walau di mana saja anda berada, mungkin dalam cuti sekolah yang dah nak dekat nak habis ni, ada yang nak berjalan pergi ke Terengganu. Ada sedikit info menarik berkenaan negeri Terengganu dan kehadiran semula penyu belimbing di perairan Terengganu selepas hampir sedekad tidak dijumpai memberikan petanda positif terhadap kelangsungan habitat habitat spesies yang terancam itu, okey. Dan kali terakhir penyu belimbing dipercayai mendarat untuk bertelur adalah pada tahun 2017 di pantai Kampung Jambu Bongkok Dungun Terengganu. Dan 44 biji telur saiz anggaran 52 mm ditemui dan ditempatkan di hatchery Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Rantau Abang. Jadi penyu belimbing bermusim, satu musim boleh bertelur 5 hingga 8 kali dan mungkin naik kembali dalam beberapa minggu. Ha, okey. Dan selain daripada itu, kepada anda yang tak kiralah pergi ke mana sekalipun, bukan saja kawasan ada tempat penyu bertelur, di kawasan pantai dinasihatkan supaya menjaga kebersihan dan orang kata apa, untuk orang kata tak mau nak bagi pantai kita kotor. Lepas tu penyu tu, kalau ada tempat tu, tempat penyu duduk mendarat untuk bertelur, kita tak mau sekali dia duduk kacau ekosistem dia, kan. Jadi kita kena jaga kebersihan di kawasan pantai, dan kawasan bukan pantai pun kita kena jaga juga. Alright, sekejap lagi ada data dengan mengulik kenangan dan juga Floor 88. Jadi jangan pergi mana-mana, terus dengar Kedah FM.
1: Radio Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

0: Hey, terima kasih bersama dari Mojo dengan Andai Ku Bercinta Lagi, baru saja berlalu menghiburkan anda di Kedah FM Mesra Harmoni. Okey, dah pun 39 minit petang, saat lagi pukul 3.15 kita akan bersama-sama menerusi satu rancangan yang ditaja oleh Zakat Negeri Kedah, dan akan dengan tajuknya menghurai isu-isu berkaitan zakat bersama dengan Datuk Haji Ahmad Faisal Haji Omar, Ahli Lembaga Zakat Negeri Kedah. Dan sebelum itu, Masjid Al-Hidayah Pekan Naka akan menganjurkan Karnival Mahabbah yang akan berlangsung pada esok 9 pagi hingga 11 malam. Jadi, kita pakat-pakat pi untuk memeriahkan Karnival Mahabbah Masjid Al-Hidayah Pekan Naka.
1: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
2: Sentiasa temani anda. Kami akan hiburkan hari-hari anda.

0: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Okey, baik. Seketika kita bersama dalam ruangan tajaan yang dibawakan oleh Zakat Negeri Kedah, dan program Zakat dan Umah ini dibawakan oleh Zakat Negeri Kedah. Dan hari ini kita bersama-sama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Haji Ahmad Faisal Haji Omar, Ahli Lembaga Zakat Negeri Kedah, dan akan membicarakan berkenaan dengan isu-isu berkaitan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bapak.
2: Alhamdulillah.
1: Ui, lama tak jumpa orang.
2: Bagi salam derai, tanya apa pelan.
1: Sihat tu?
2: Alhamdulillah.
1: Nuri banyak kot?
2: Jenuh makan.
1: Jenuh makan. Okey, baik Datuk. Kita hari ni kita nak membicarakan, menghurai isu-isu berkaitan zakat. Okey, dipersilakan Datuk.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyampai petang ni DJ Sanji. Sanji ni suara dia musik elok.
1: No, no,
2: saya
1: no.
2: Dengar radio macam. Tak buat suara saya kena.
1: Ha tu.
2: Sihat Sanji lo?
1: Alhamdulillah. Sihat Datuk.
2: Baik, petang ni kita sembang-sembang sikit berkaitan dengan beberapa isu yang berkaitan dengan zakat.
1: Ya.
2: Zakat ni banyak isu yang boleh di-highlightkan sendiri.
1: Ya.
2: Secara basic mungkin orang boleh faham lah. Ya. Tapi kalau dilanjut-lanjutkan, diranting-rantingkan, pening orang. Dia cabang-cabang zakat ni kadang-kadang bukan tengah orang awam. Golongan ustaz pun pening.
1: Lembaga pengarah apa ni nak?
2: Ha?
1: Lembaga pengarah tak pening
2: lah. Hak dekat tajuk nak cakap petang ni tak pening lah.
1: Tak pening
2: lah. Ini tak cakap.
1: Itu kemah boleh.
2: Tapi bukan semua tu, dia perlu rujukan. Kadang-kadang baca kitab, kalau tak faham tanya orang. Ni untuk orang awam lah. Jadi pada petang ni saya nak highlight kalau dan tiga isu lah, kalau tak ada dua lah. Isu yang pertama ialah tentang wang ganjaran pencin. Wang ganjaran pencin macam sendiri lambat lagi. Tunggulah 2-13 tahun lagi kan.
1: Baru ni bukan masuk TikTok lah tu.
2: Oh, sendiri dah tengok lah. Saya nak highlight isu ni, wang ganjaran pencin. Walaupun telah ada ketetapan, telah ada fatwa, telah ada penjelasan, bukan saja di dalam Malaysia, bahkan di dalam negara-negara Islam yang lain, tetapi masih ramai yang keliru. Kepahaman tu kadang-kadang dia faham, tapi patut dia faham 1 meter dia faham lebih kurang 4 cm lah, tak lebih. Tak jelas kan,
1: sikit sangat.
2: Sikit sangat. Jadi kita mai wang ganjaran pencin ni, persoalan pertama, adakah wajib zakat? Adakah wajib zakat? Jawapannya ya.
1: Okey.
2: Jawapannya ya.
1: Wang ganjaran pencin tu dia wajib panggil zakat.
2: Dia panggil gratuity.
1: Gratuity, yes. Gratuity, ya. Orang putih kata tu.
2: Tapi cakap bahasa Melayu lah. Okey, wang ganjaran pencin ni dia wajib zakat bila cukup nisab. Kebiasaannya wang ganjaran pencin ni memang cukup nisab ah. Memang mana ada ganjaran pencin tak cukup nisab. Cukup nisab. Bahkan lebih. Bukan nisab ni, nisab untuk tahun ni ditetapkan oleh lembaga zakat RM32,871.27. Takkan orang dapat ganjaran banyak tu.
1: Dah
2: RM300,000. Jadi bukan cukup, lebih. Walaupun seorang pesara yang bergaji kecil semasa dalam khidmatan, dia kata saya gaji kecil ya, ganjaran tak banyak lah, tetap cukup ni soal. Jadi kalau dia kata tak cukup tu, nak kata muhong tu kot kasak, abang tak betul.
1: Kecoh lah kan.
2: Jadi saya sebut contoh cara nak kira ganjaran pencin ni. Ini JPA ajak kita. Kita pakai lah kan. Jadi cara nak dapat ganjaran pencin tu, senang saja, kalkulator dia. Ambil gaji terakhir sebelum pencin, kali dengan jumlah bulan perkhidmatan.
1: Gaji terakhir, tahun. Gaji terakhir yang dimasukkan adalah
2: sebelum pencen.
1: Gaji pokok.
2: Gaji pokok.
1: Tak termasuk allowance.
2: Dah.
1: Pokok saja. Gaji
2: pokok saja.
1: Okey.
2: Itu kali dengan jumlah bulan perkhidmatan. Dia tak kata tahun. Jadi kalau kita kerja 35 tahun kali dengan 12 bulan. Dapat 420 bulan. Yeah. Contoh, kalau kerja 30 tahun kali dengan 12. Sebab pegawai kerjaan ni ada yang kerja lama,
1: muda,
2: muda, ada yang kerja sat kan. Ikut dah lah. Jadi gaji terakhir tu gaji kali dengan jumlah bulan perkhidmatan kali dengan 7.5%. Dapatlah depan nama ganjaran banyak mana. Saya sebut contoh. Contoh pertama. Ini orang gaji lekeh. Contoh satu gaji lekeh. Saya gaji tak banyak lah. Tanya dia. Gaji terakhir berapa dik? Dia kata tak banyak. Berapa dik? 2,500. Ni ambil gaji kecil lah. Lekeh lah. Takkan kerja 10 tahun tak boleh dapat 2,500 kan. Dia tak gaji terakhir 750. Itu muhur. Itu contoh kan. Saya ambil gaji kecil kali.
1: Ya.
2: 2,500 kali dengan jumlah bulan perkhidmatan. Katalah dah kerja 35 tahun.
1: Ya.
2: 420 bulan. Kali dengan 7.5%. Maka ganjaran dia dapat RM78,750. Cukup tak nesok?
1: Cukup.
2: Lebih. Itu contoh yang gaji lekeh. Ni kita ambil gaji tengah-tengah. Contoh kedua lah. Gaji tengah-tengah buah pilih lah RM8,000. Contoh.
1: Contoh.
2: Tapi kita pekerjaan ni maka mana ada gaji aku tu. Dia mesti ada sem ni di belakang.
1: Betul.
2: RM8,427. 56 sen. Allah sendiri takkan tak tahu kerjaan. Okeylah. Ni saya buh hangka genak-genak ni saya nak kali senang.
1: Betul.
2: Okey, nak mengajar tadi kan. Okay,
1: nak mengajar ah. Cukup.
2: Jadi contoh kedua ni gaji sederhana. Dia gaji RM8,000.
1: Okey.
2: RM8,000 gaji terakhir kali dengan 420 bulan. Dia 35 tahun kan. Kali 7.5% dapat ganjaran RM252,000. Cukup tak Nisok?
1: Kalau lebih.
2: Balik sana. Balik sana. Balik sampai Langkawi. Contoh yang tiga. Ini gaji sikit besar lah. Bukan terlalu besar. Ini orang Division A punya ni. Gaji terakhir RM15,000. Buh tu besar. RM15,000. Ada dalam narkidah orang gaji
1: RM15,000? Ada?
2: Tak ada. Ada kan?
1: Ada. Pasal tu letak harga tu.
2: Tu yang berani buh tu. Gaji terakhir RM15,000 kali jumlah bulan perkhidmatan. Kita buhlah 420 bulan dia kerja 35 tahun. Kali 7.5% ganjaran dia dapat RM472,500. Ni soal cukup tak?
1: Terlebih.
2: Lebih balik sana cukup kan. Okey, jadi wang ganjaran pencen ni dia nak kena zakat sebab dia dikategorikan sebagai al-mal al-mustafad. Yang kata al-mal al-mustafad tu harta yang diperoleh tiba-tiba. Tengah tu tetap dapat. Memang dia jangka dapat. Tapi dia orang kata dapat cemeh ya. Kata tu senang. Al-mal al-mustafad kan. Jadi al-mal al-mustafad contoh macam gaji, ganjaran pencen, hadiah, hebah, orang begitu al-mal al-mustafad. Dia masuk dalam kategori al-mal al-mustafad yang wajib dizakatkan.
1: Okey.
2: Okey. Kemudian ada orang tanya, mal mustafad ni ganjaran nak kena bayar lah tu kan nak tunggu cukup haul. Haul tu mana daripada tak dapat tu, tunggu setahun lah kan. Maka ada dua pandangan. Ada pandangan, tapi pandangan kebanyakan ulama mengatakan bahawa wang ganjaran pencen ni tidak disyaratkan haul. Sebaik saja dimiliki, maka terus bayar. Kali terus. Kali terus. Jadi kalau nak tengok haul tu takut harta tu berkurangan. Jadi saya nak tengok bila kita bayar terus mal mustafad ni nak bayar banyak mana. Saya ambil contoh hak tadi lah. Hak gaji 2,500 kan. RM2,500 dia dapat ganjaran 78,750. Maka dia kena kali 2.5%. Zakat dia nak kena bayar RM1,968.75. Allah, dia berada 78,000 nak lepih RM1,900 ya. Tak luar kan. Okay. Kalau gaji dia hak nombor 2 saat ni yang dia dapat ganjaran RM252,000 tu. Okey. Maka zakat dia nak kena bayar kali 2.5% ni RM6,300. Daripada RM252,000 tu nak cabut RM6,300 ya. Tak tahu mana kan.
1: Lekeh kau tak bayar.
2: Tak bayar lekeh. Dan contoh yang ketiga RM15,000 ni ni gaji sebulan tu.
1: RM400,000 lebih dapat
2: tu. 472,500 kali 2.5% zakat dia nak kena bayar RM11,812.50.
1: Allah.
2: RM11,812.50 daripada RM472,000. Banyaklah.
1: Banyak.
2: Tak berasa dia tak, luar banyak lah.
1: Tak luar
2: kan? Tak luar banyak mana kan. Bayar zakat. Bayar zakat. Okay. Jadi saya nak pesanlah, jangan tangguh, jangan sayang. Kaitan dengan ganjaran ni. Jangan tangguh, jangan sayang. Nanti sat. Jangan tangguh, jangan sayang. Sebab apa, wang ganjaran ni dalam dia dalam jumlah yang besar. Kalau kita kepis sikit tak terasa.
1: Okay,
2: nah? Jika dibayar segera, faedah dia asnaf zakat dapat menikmati manfaat daripada zakat tersebut. Asnaf dia tu. Dan kalau dilambat-lambatkan pembayaran, kemungkinan wang itu akan leo. Tahu leo?
1: Leo.
2: Habis terus.
1: Leo terus.
2: Lepas tu boleh kat skema. Jalan.
1: Lagi tak ada apa.
2: Tak ada apa. Kemungkinan wang tu habis terus. Dia kadang-kadang bukan skema hak duk kacau tu. Skema hak rumah. Dia suruh beli yang nak beli ni habis skema. Akan habis. Atau berkurang. Atau susut. Dengan banyaknya. Sekiranya tidak segerakan pembayaran zakat. Itu satu. Saya nak pesan lagi. Bagi sesiapa yang baru tahu. Baru tahu dengan Allah kena bayar ke? Lebih kurang. Bagi sesiapa. Sedangkan isu ni dah lama, dah bukan sehari dua.
1: Dia baru tahu,
2: baru sedang. Baru sedang. Pasal tak ambil tahu. Bagi sesiapa yang baru tahu kewajipan zakat wang ganjaran pencen ni. Dan dia pencen lama dah. Kalau baru tahu, tak pencen lagi tak apa. Ganjaran tak lepas lagi.
1: Ni macam saya dah tahu. Saya nak pencen 16 tahun lagi.
2: Alam, tak apa. Stand by. Ni yang baru tahu pencen lama dah. Baru tahu.
1: Jam. Jam.
2: Dan dia bila baru tahu, dia tak bayar.
1: Lagi
2: dia,
1: jam.
2: Lagi jam. Tetapi tidak membayarnya. Dia ada jalan keluar dia. Apa jalan keluar dia? Qadha. Sebab dia terhutang dengan Allah Ta'ala. Nilai balik dulu ganjaran dapat banyak benar. Takkan tak ingat kot kan. Rekod-rekod mesti ada kan. Lepas tu kali 2.5% bayar. Tak ada masalah. Lepas kotak taubat ni sifat minta ampun pada Allah. Zakat balik. Itu contoh dia. Habis tu isu yang pertama.
1: Okay.
2: Isu yang kedua. Ganjaran macam ni dia, kalau orang kerja-kerjaan dia panggil jutawan lah.
1: Jutawan.
2: Dia tak dapat juta. Tapi terkejut dapat banyak.
1: Dia terkejut macam dapat sejuta.
2: Lebih kurang lah kan. Syok. Kalau gaji RM2,500 tetapi dapat RM78,000. Sedah. Tak terkejut.
1: Terkejut.
2: Kalau gaji RM15,000 tetap dapat RM500,000.
1: Allah. Apa nak kata?
2: Apa nak kata?
1: Siapa nak bagi seketul aku tu?
2: Betul. Kerjaan bagi.
1: Kerjaan bagi lah.
2: Kerja lama. Baik.
1: Okay.
2: Tapi bersyukur banyak dekat lah.
1: Ya. Okay,
2: baik. InsyaAllah. Isu yang kedua. Ini nak urai. Pencen bulanan.
1: Pencen bulanan.
2: Tak sat ganjaran. Ni pencen bulanan pula. Tidak kurang juga di kalangan pesara ni. Pesara tu orang pencen kan. Mereka menyangka bahawa zakat pendapatan hanya diwajibkan semasa dalam
1: perkhidmatan.
2: Masa kerja dia ingat kan. Sebenarnya pesara juga tidak terlepas daripada membayar zakat melalui hasil pencen yang diterima pada setiap bulan. Sebab wang pencen bulanan diwajibkan zakat kerana ia dikategorikan sebagai zakat pendapatan.
1: Dia dapat duit setiap bulan.
2: Macam
1: duk kerja lah.
2: Betul.
1: Cuma tak sama gaji macam kerja tu.
2: Duk saja. Macam saya lah. Saja. Dapat juga kan. Okay. Jadi kewajipan membayar zakat pencen bulanan ni, dia tertakluk kepada syarat utama dia cukup nisab lah. Cara utama kena cukup nisab. Nisab saya abang saat ni RM32,871.27 untuk tahun ni. Tahun depan nanti berjabat dekat abang lain lah. Sebab dia nilai harga mai. Okey lah. Jika cukup nisab, wajiblah bayar zakat duit pencen tu. Jika tak cukup, maka tidak diwajibkan zakat. Okey. Ni kategori pesara. Ni Pak Sanjay. Pesara kita harus tengok lah ni. Nombor satu, ada pesara orang pencen ni semasa masih bekerja dia bayar zakat pendapatan. Dan selepas bersara masih wajib bayar zakat pendapatan. Cuma zakat pendapatan semasa bekerja zakat gaji. Zakat pendapatan lepas bersara zakat pencen. Tapi pendapatan lah.
1: Ya.
2: Pendapatan. Pasal apa, masa kerja pun kena bayar zakat pendapatan, iaitu gaji. Lepas Sarah pun kena bayar dekat penutan, iaitu pensyen bulanan. Kerana kedua-duanya, iaitu gaji dan pensyen itu, mencukupi nisab. Cukup nisab. Okey. Itu satu jenis pesara. Jenis yang kedua pula, iaitu pesara semasa dia bekerja, dia kena bayar zakat pendapatan kerana cukup nisab. Masa dia kerja dulu ni, cukup nisab, maka dia kena bayar zakat pendapatan. Gaji lah, potong gaji dah.
1: Betul.
2: Bila dia telah bersara, dia tidak wajib bayar zakat pendapatan. Pasal apa? Kerana pencin bulanan yang diterima tak cukup nisab. Kali 12 tu.
1: Ya.
2: Kali 12 bulan tu, tak dapat RM32,871 tu. Maka tak cukup nisab, maka dia tak kena bayar zakat.
1: Dia tak kena bayar zakat.
2: Jadi kalau nak beri dia dengan pesara hak pertama ni, dia boleh kata lah, aku lah ni tak bayar lah zakat dekat pendapatan, dekat pencin. Pasal tak cukup nisab. Dia kata kawan dia, hang kena bayar lah pasal cukup nisab. Kawan yang kena bayar tak boleh komplain. Loh, tak boleh. Hang kena bayar. Tak boleh lah, tak cukup syarat. Itu syarat dia. Jadi orang yang pesara yang jenis tak cukup nisab ni, kalau dia pencin sebulan dia dapat RM2,000, memang tak bayar. Kalau 2,000 kali 12 24 sampai 32 hari. Kalau 3 kali 12 36, ha, lepas eh.
1: Lepas.
2: Kalau dah pencin bulan 3,000 kena bayar.
1: Kena bayar.
2: Kalau 25 tak payah. Masih belum sampai nisab dia. Okey. Orang tanya, apa beza bayaran zakat pendapatan semasa bekerja, gaji, dengan bayar zakat pendapatan selepas pencin? Apa beza? Ada beza tak sendiri? Mesti ada punya. Okay. Beza ada yang pertama, zakat pendapatan semasa bekerja dibayar secara potongan gaji. Bulan-bulan sendiri potong bulan.
1: Potong bulan.
2: Potong bulan. Sebulan potong. Hujung tahun cukup. Okay, potong bulan. Zakat pencin pula tak ada siapa potong-potong apa.
1: Kena
2: cukup tahun kan? Sendirian berhak pergi bayar. Itu beza yang pertama. Maksudnya bayar sekaligus ya. Beza yang kedua, zakat gaji ni dipotong oleh majikan. Bukan dia ambil pergi bayar. Dah. Kalau kita zakat gaji, kita doa kita dapat gaji, ambil 1/12 pergi bayar. Orang tak nak buat jauh tu. Zakat gaji memang majikan potong siap-siap. Lepas tu dia hantar pergi bayar zakat. Hantar zakat gaji. Manakala zakat pencin pula, zakat pencin dia bukan jenis apa nama dipotong oleh majikan. Diurus sendiri oleh pesara tu.
1: Pesara tu
2: dia yang bayar. Orang tanya boleh nak bayar ansuran? Jangan buat lelam. Macam tadi sistem duk kerja-kerjaan tu, tak apa lah potong tu leleh, ujung dia calculate dapat lah jumlah dia kan. Kita pesara ni hujung tahun kali 12 pergi bayar.
1: Dia nak buat macam bayar tiap-tiap bulan dia tak boleh eh?
2: Siapa nak tolong potong lah.
1: Dan dia nak pergi tiap-tiap bulan, dia nak pergi bayar dekat pejabat zakat.
2: Boleh buat tu.
1: Boleh.
2: Tapi adil terlejok lah eh. Memang boleh, tak ada masalah. Ni saya nak bayar bulan pencin bulan satu. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dalam ramai-ramai orang pencin buat tu, mungkin dia satu daripada 1,000.
1: Ya. Dia rare.
2: Dia pahal. Rare tak kena gaya. Beza yang tiga Sanjay. Orang zakat pencin dengan zakat gaji ni, ada perbezaan kadar. Perbezaan kadar kan. Zakat gaji ni kadarnya lebih besar lah berbanding dengan zakat pencin. Okay. Contoh macam ni lah, kalau gaji RM10,000, RM10,000 pencin dapat RM6,000 lah, 60%. Tu pun tengok taluk pada dia kerja berapa tahun. Kalau dia kerja 30 tahun dapat 60%. Kalau dia 25 boleh 50%. Kalau gaji dia RM10,000 boleh RM5,000. Jadi gaji RM10,000 dengan pencin RM5,000 ada beza lah zakat. Tunggu lagi. Jadi pelik sendiri kalau orang pencin dia pergi bayar zakat. Saya dulu masa kerja, saya bayar gaji, saya bayar zakat, apa nama kita-kita lah, dia potong-potong, saya bayar zakat dalam RM4,000 masa kerja. Lepas pencin ni saya bayar zakat RM12,000. Orang tanya jadi mana, tak tahu pencin saya kecil-kecil. Hang pening. Ada jadi gitu betul lah. Okey lah, contoh tak ada. Kemudian ni perhatian saya buat ni. Nak rehat dulu lah Sanjay.
1: Bagi tahu hak perhatian tu terus.
2: nak jalan tu.
1: Ke
2: yang sakit tak semua. Lihat sat.
1: Kita bagi bertenang sat.
2: Bagi lepas tunggu apa dia.
1: Bagi lepas tunggu apa dia yang perhatian tu.
2: Baik.
1: Okey, baik. Kita akan sambung sebentar saja lagi menerusi program Zakat dan Ummah. Dan di mana-mana terus dengar Kedah FM.
3: Hai, penin.
4: Awak, Lim.
3: Kos semua naik tanah. Duk besar tu juga.
4: Ni, Lim. Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan Zakat Kedah buka peluang kepada semua orang sertai wakaf tunai projek Hasan di Kedah. Rekta, drone, mesin padi, lori tarik padi, sampai kelang padi pun wakaf. Bila wakaf, berlaku penjimatan. Petani macam hang juga untung.
3: Petani macam kami ni boleh kena wakaf?
4: Awak tak boleh. Hang tulis dalam handphone hang tu wakaf tunai projek Hasan. Semua maklumat dalam tu.
3: Elok.

0: Baik, kita masih lagi dalam ruangan program Zakat dan Umah yang dibawakan oleh Zakat Negeri Kedah. Dan sebelum kita nak lanjutkan lagi perbincangan berkenaan dengan isu-isu berkaitan zakat bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Faisal Haji Omar, Ahli Lembaga Zakat Negeri Kedah. Tadi sebelum Datuk berhenti tadi, Datuk ada kata ada yang perhatian tu.
1: Ya, ya.
0: Sebelum nak pergi ke perhatian tu kan.
1: Ya.
0: Macam mana pula dengan GCR, gantian cuti rehat, nak dapat seketul lepas-lepas pencen tu sebelum dapat ganjaran yang beratus ribu tu.
1: Ya.
0: Kita dapat hatu dulu kan?
1: Ya.
0: Kita duk kumpul cuti tu kan?
1: Betul.
0: GCR. Macam mana pula hatu? Adakah dikenakan zakat? Wajib tak?
1: Baik. Dia macam ni, Sandi.
0: Ya.
1: Ganjaran tu, ganjaran pencen tu, dia panggil apa nama Big Brother lah. Yang GCR tu sepupu dia lah.
0: Dia sepupu Kedah.
1: Sepupu dia lah. Jadi jawapannya dia ada lihat sebagian daripada Al-Mal Al-Mustafad.
0: Yeah.
1: Iaitu harta yang dapat di celah-celah tu lah kan. Jadi wajib bayar zakat. GCR ni kalau dapat, kita tahu orang dapat di satu dia dapat tak sampai 32,000. Mana tak cukup ni soalan. Tetapi dia tak boleh buat gitu. Wajib dicampur dua. Dia kena campur.
0: Dia kena campur ah.
1: Ganjaran dengan ni macam kita abang ni sendiri kan.
0: Ya.
1: Yang dapat apa-apa 420,000 tadi.
0: 470,000 apa semua tu.
1: 420,000 tu kata kata kan.
0: Ya.
1: Katalah GCR ada 80,000, cuma 250,000.
0: Ah 500.
1: Jadi kena campur. Kena campur. Sekali dia buat lihat mulut, tak, ni tak kena. Hari tu saya dengar ustaz kata ganjaran saja, GCR dia tak habang.
0: Ni dah habang dah.
1: Ni sendiri tanya. Jadi wajib dicampur.
0: Dia campur. Sebab kita dah tahu dah.
1: Tahu lah.
0: GCR berapa kita akan dapat. Ganjaran gratuity tu berapa kita akan dapat. Jadi kita campur siap-siap dua.
1: Baik. Pesara tu dia kena ingat, GCR tu kadang-kadang lebih daripada nisab. GCR tu dapat 35,000, 50,000. Tapi kalau pangkat kecil ni, dia tak sampai 32,000, dia tak bayar. Salah lah. Dia kena campur dengan
0: dia
1: jalan.
0: Dia kena campur dengan jalan.
1: Campur jalan baru kali 2.5.
0: Ya. Itu cara dia. Okay, clear.
1: Ni kita semua hat tinggi tanda tanya dia ni.
0: Perhatian tadi tu.
1: Perhatian ni dia panggil pasangan meninggal. Pasangan meninggal. Pasangan tu, bila pasangan meninggal, pasangan tu ada pencen. Maka pasangannya dapatlah pencen. Nak tak tu lah. Jadi apabila pesara atau pegawai yang masih bekerja, dua lah, orang pencen lah atau orang tengah kerja meninggal dunia, pasangannya, pasangan tak kira lah, semua ada suami atau isteri, tengok siapa yang mati. Akan menikmati pencen bulanannya. Dia panggil pencen terbitan. Pernah dengar kan? Jadi pesara apa nama yang dapat pencen bulanan ni, setelah kematiannya, pencen bulanannya akan diterima oleh pasangannya sampai mati. Akan sambung.
0: Ya.
1: Kalau kata suami mati, dia nak makan lah pencen RM9,000. Terus dia mati, pencen tu tak berhenti. Apa nama Sanjay? Isteri dia take over.
0: Ya.
1: Ambil alih. Lebih kurang. Kalau isteri mati, dia pencen. Dia dapat nanti RM3,000. Suami dia akan sambung. Itu maksud dia. Pegawai yang mati tetap sara kan. Ni pegawai duduk tengah kerja. Yang mati dalam perkhidmatan, pasangannya akan terima pencen terbitan setiap bulan. Okey. Jadi siapa buat peraturan ni? Kerjaanlah. Dapat. Jadi hakikatnya pasangan yang mendapat pencen bulanan dengan menyambung pencen. Dia sambung pencen lah. Menyambung pencen atau mula pencen. Hak suami dia mati dalam perkhidmatan tu. Dia menyambung pencen atau mulakan pencen pasangannya yang telah mati, juga diwajibkan zakat pencen. Zakat pendapatan lah.
0: Zakat pendapatan.
1: Kerana dia mendapat manfaat pencen tersebut dan wajib dibayar sekiranya cukup nisab. Tak cukup nisab, tak bayar. Ada tiga jenis pasangan yang dapat pencen bulanan ni. Pencen bulanan pasangan yang mati lah. Ada tiga jenis sendiri. Jenis yang pertama, dia sedang menikmati pencen bulanannya sendiri.
0: Okey. Hadiah punya.
1: Hadiah sendiri. Okay. Dua-dua cikgu ni. Senang nampak cikgu kan.
0: Contoh. Okay.
1: Cikgu pencen ni, dia duduk makan pencen dengan isteri yang pun cikgu kak. Tiba-tiba isteri yang mati. Maka dia makan pencen dia. Dan dengan sebab isteri yang mati, pencen isteri yang pun dia ambil kat dia. Kalau dia pencen RM6,000, isteri yang RM6,000, dia jadi RM12,000. Lebih kurang tu. Mana tak stop pencen-pencen tu. Pasangan. Tu jenis pertama. Jenis yang kedua, dia seorang yang tak ada pencen bawah, dia tak kerja kerjaan. Kan? Dia tak kerja kerjaan, tak nak pencet impor. Tapi pasangan dia hak mati tu kerja kerjaan. Maka dia sambung pencet pasangan dia. Okey lah. Tu jenis yang ketiga pula. Dia seorang yang duk kerja lagi. Tak pencet lagi. Tak pencet, eh? Masih berkhidmat dengan kerjaan. Dan pasangannya mati dalam tempoh dia masih berkhidmat. Okey. Dia terus mendapat gaji bulanan. Dan ni sama-sama sama-sama kerja ni. Cikgu kat lah atas lah. Okey. Tiba-tiba isterinya mati atau suami. Siapa mati dia apa? Sanjay nak ambil siapa? Suami ke isteri mati? Siapa mati dia apa?
0: Lain macam
1: dia. Suami isteri ni kan. Dia duduk kerja lagi. Pasangan dia pun duduk kerja lagi. Atau pasangan dia pencin lah apa? Jadi hak yang pasangan duduk hidup ini, dia terus mendapat gaji bulanan. Sebab dia tak pencin lagi. Dalam masa yang sama, dekat pasangan dah mati dah, ataupun pasangan dia dah pencin ataupun sedang kerja, dia akan dapat pencin juga. Pencin pasangan yang mati itu. Jadi setiap bulan dia dapat gaji. Saya dia duduk kerja dan dapat pencin pasangannya yang mati. Yang mati. Jadi macam mana cara nak buat ni? Zakat bagi tiga kategori ni seperti berikut lah. Hak nombor satu tadi, pasangan tersebut dia campur pencin bulanan dia. Pasal sama-sama pencin, pasangan dia mati. Campur pencin bulanan dia dengan pencin bulanan hak dia sambung tadi. Lepas tu dapat jumlah. Kalau dia 6,000, bini dia hak mati pun 6,000, campur 12,000 kali 12. Bayar sudah. Yang kedua pula, dia tak kerja apa. Dia kerja menegar tu lah. Lebih kurang buat belang. Tapi isteri dia cikgu mati. Okay. Dia dapat pencin. Kalau cukup nesok, Bayar terus lah. Dan yang ketiga, dia wajib bayar zakat pendapatan secara potong gaji setiap bulan. Saya dia duduk kerja lagi. Pasangan dia yang mati ataupun pasangan dia mati sedang kerja ataupun pencin. Lepas tu dia juga kena bayar zakat pencin bulanan yang diteruskan. Kalau dia nak cembuk dua pun boleh,
0: boleh.
1: Tak masalah. Sebab pendapatan boleh kat dia. Cembuk dua pun tak ada masalah. Jadi kita telah sampai di stesen. Saya nak buat kesimpulan lah.
0: Ya, silakan.
1: Kesimpulan lah. Kesimpulannya saya nak sebut di sini, bila menyebut ganjaran pencin ni dan juga pencin bulanan ni, Sanjay jangan ingat 100% orang faham. Jangan ingat itu. Masih ramai lagi orang yang keliru dan menyangka bahawa yang pertama, dia sangka pencin bulanan ni tak kena zakat. Ingat kok gaji dia kena. Satu. Dan ada juga yang ramai lagi yang menyangka ganjaran tu pasal apa nak kena pencin berat lala tu. Oh, dia kena tunggulah setahun. Tunggu setahun ni, tak ada apa. Tu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, saya pesan lah kepada semua yang mendengar, sekiranya tidak jelas, tidak jelas tu makna jerebu persoalan pekau, persoalan zakat ni, sekiranya tidak jelas atau kurang faham mengenai zakat ni, pada apa-apa jenis zakat lah, terutama yang saya duk bincang pada petang ni lah, rujuklah kepada pihak yang arif. Jangan pandai-pandai ada setengah-setengah tu sembang sama-sama mereka.
0: Buat pala.
1: Dah sama-sama mereka. Mereka sama-sama tak faham. Jadi pekat tanya aku, dia pun bagi pendapat. Leleh dua-dua tak bayar.
0: Dua-dua tak bayar.
1: Itu yang kita tak mau.
0: Dia
1: menyebabkan berdosa. Jadi tekad tu saja Sanjay. Mudah-mudahan ada manfaat,
0: InsyaAllah.
1: Wallahu'alam.
0: Baik, terima kasih banyak di atas penghuraian berkenaan dengan isu-isu berkaitan zakat yang kita bincangkan pada petang ini, iaitu berkenaan dengan wang ganjaran pencin, gantian cuti rehat, serta pencin bulanan, dan juga pencin
1: pasangan
0: sama ada masih bekerja ataupun dah pencin, yang duk dapat terbitan tiap-tiap bulan. Semoga apa yang kita bincangkan itu ada manfaatnya. Dan kalau macam Ustaz, macam Datuk kata tadi lah, kau tak faham juga, pi tanya orang yang lebih arif berkenaan dengan perkara ini. Jangan kita biarkan diri kita dalam keadaan yang jahil dan juga berdosa. Kalau tidak saya lagi habis, tak ada apa.
1: Liao.
0: Okey, baik, terima kasih banyak kepada yang berbahagia, Fadil Datuk Haji Ahmad Faisal Haji Omar, ahli Lembaga Zakat Negeri Kedah, atas kesudian melapangkan masa dalam ruangan Zakat dan Ummah. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Malaysia Kedah FM 105.

0: Sempoi. Di sepanjang malam aku berdoa. Dan Syok. Sempoi dan Syok.
1: Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Sedar, santai, Sempoi. Inilah gaya Kedah FM.
3: Relax, duk nom, hashtag layan.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.
1: Teman kami 18 jam sehari. Aku

sakit pinggang. Kalau anda semua sakit pinggang, kena kata apa, buat fisioterapi. Okay, terus bersama kami di Kedai Fan. Terima kasih banyak kerana terus menemani Sanjay di sini sampai pukul 6 petang dan terus orang kata apa, setia kekal bersama di Kedai FM sehingga jam 12 tengah malam nanti. Alright, saya nak umumkan panduan waktu solat Fardu Asar bagi seluruh daerah di negeri Kedah untuk Kota Setak, Kubang, Pasu, Pokok Sena, asap 4.23 minit petang. Pendang, Kuala Muda, Yan, asap 4.24 minit petang. Di Padang Terap, Sik, asap 4.22 minit petang. Daerah Baling, asap 4.23 minit petang. Kulim, Bandar Baru, asap 4.24 minit petang. Di Langkawi, waktu asap 4.26 minit petang. Dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya waktu solat Fardu Asar di Puncak Gunung Jerai adalah pada pukul 4.24 minit petang. Jadi teruskan bersama kami di Kedai FM. Kita berhibur dulu.

0: Relax 26 Hashtag Layan.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi

mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum. Radio Malaysia. Kedai.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Tarik nafas. Ini masa kita.

0: kita relax.
1: Okay, relax. 26. Jadi jangan pergi mana-mana. Terus dengan Kedah FM Mesra Harmoni. Masih lagi Sanjay di sini menemani anda sampai pukul 6 petang nanti. Saat lagi pukul 5 kita akan dengar berita dari pusat. Berita radio di Angkasa Puri. Okay, saya dengar berita pukul 5 saat ini. Nah. Jadi utama 5 petang. Alright. Ada apa hari Sabtu ni di Kulim? Ada program Komuniti Rakyat Madani at Padang Serai. 5 September ni, jom kita pakat pergi ke program Komuniti Rakyat Madani pada 5 September ni, hari Sabtu nak mai ni, bertempat di Padang Awam Taman Bayam, Kulim, Kedah. Ada pelbagai aktiviti menarik dan dapatkan 100 buah tumbler percuma untuk peserta awal Fun Walk yang berdaftar. Okay? Bermula pukul 7 pagi, program bermula pukul 7 pagi sampai pukul 2 petang. Ada jualan rahmah. Selain pada itu, ada pameran agensi kerajaan, ada kaunter perkhidmatan serta sukaneka menarik menanti pengunjung. Jadi, bersama-sama kita perkasa komuniti demi aspirasi negara dan program Komuniti Madani Rakyat at Padang Serai yang akan berlangsung pada 5 September nanti adalah anjuran Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JKOM. Jadi, kita pakat-pakat pergi ke Taman Bayam Kulim untuk sertai program Komuniti Rakyat Madani at Padang Serai. Berhibur dulu bersama dengan Syed Iqbal. Marhaba.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%. Manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitud rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penjawat awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: berita seterusnya. Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana di negara itu, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan itu dibuat bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan sama, sebanyak 25 keluarga daripada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selepas tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal telah menyerahkan sampel DNA setakat semalam. Kementerian Luar memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan bersesuaian. Rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal. Sementara itu, Australia akan menghantar pakar pengendali drone ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, pasukan berkenaan akan menggunakan teknologi drone canggih untuk menghasilkan pemetaan dan model 3 dimensi kawasan bencana serta image harbour bagi membantu pasukan penyelamat mencari mangsa. Ketika ini, seramai 38 rakyat Australia masih belum dapat dikesan. Dalam pada itu, angka kematian terkini meningkat kepada 1,220 orang manakala hampir 4,800 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal sejak banjir kilat besar melanda pada 26 Ogos. Pihak berkuasa Nepal turut mengesahkan kira-kira 900 anggota yang ditempatkan di beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik di negara itu masih hilang. Sukan Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak terus senarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini. Sekali

0: Cuba Jadi Aku, Dendangan Nadira, baru saja berlalu menghiburkan anda di Kedah FM Mesra Harmoni. Masih lagi bertemankan Sanjay di sini, menemani sampai pukul 6 petang sehari, menerusi Relax 26 hashtag layan. Okey, untuk anda yang sedang memandu, yang sedang berada di jalan raya, ke mana, nak pergi mana sekalipun, hati-hati memandu, hati-hati bawa motor. Okey, kita tak payah duk kalut, duk ligan sangat. Okey, jangan duk main handphone. Duk tengah bawa kereta, adalah ni bawa motor tu, main handphone juga. Allah, pening lah. sampai tak dandan lah. Kalau orang kata apa, urgent sangat lah kan, nak main, nak type message ke apa ke, berhenti dulu kan, berhenti type lah message sampai esok subuh, tak apa, berhenti duduk lah keras tu, tak apa, jangan sambil duduk bawa motor. Ini cerita bawa motor ni, bawa motor, cara bawa motor, dia bawa motor sambil duduk WhatsApp, tak tahulah siapa kan, ada. Jadi yang ni yang dia bahaya sangat-sangat kan, jadi kena bagi tumpuan sepenuhnya terhadap pemanduan, riding tu kena betul-betul fokus, jangan kelang kabut. Sebab atas jalan raya ni bukan kita bawa seorang-seorang, kita ramai lagi kan, ramai lagi yang nak bawa motor, bawa kereta, orang pun tak dan nak tengok sekeliling kan, kita lah kena jaga diri kita. Okay, dan ada juga yang ada keluarga, ada anak, ada bini yang sedang, ada suami yang sedang menanti kepulangan kita. Jadi orang kata apa, bawa motor elok-elok, bawa kereta elok-elok, jangan kalut, relax-relax sudah. Okey, sambil-sambil layan Kedah FM. Okey, saat lagi ada Peter Pan. Jangan pergi mana-mana, terus ingat Kedah FM.
1: Sekar, santai, sempoi. Inilah gaya Kedah FM. Relax 26 #layan.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Hello, Malaysia. Come in.
3: Bagai bintang di surga yang sempurna.
4: Kami dari
5: 488.
6: Saya Syamil.
7: Saya Ali Usata.
8: Terima kasih yang menyokong, mendengar
0: Kedah FM.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Memasti dengan sengaja baru saja berlalu menghiburkan anda di Kedah FM Relax 26. Okey, saya duk tengok-tengok dekat Met Malaysia punya kata apa, indeks pencemaran udara ni IPU di negeri Kedah setakat ni dia letak bacaan 52, di Sungai Petani 65, di Kulim satu lagi, di Kulim bacaan orang kata apa, menurun lah, 62. Jadi moderate dia punya bacaan tu adalah moderate. Mungkin alhamdulillah beberapa hari ni hujan turun kan, jadi dia cover sikit lah kita punya pencemaran udara yang disebabkan oleh jerebu kan. Jadi apapun yang pasti, kena pakai mask kalau gejala jerebu ni masih lagi orang kata apa, kalau ada peningkatan kena pakai pelitup muka kalau keluar lah. Dan petang satgi pun diramalkan akan berlakunya hujan di beberapa lokasi di negeri Kedah, antaranya di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Stark, Pokok Sena, Padang Terap, Sik, Baling, Kulim dan juga di Bandar Baru, yang akan berlanjutan sehingga pukul 7 malam. Yang ni yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang untuk orang kata apa, yang pencemaran udara tu setakat ni semuanya dah turun dah. Okay, alhamdulillah, dan kita doakan semoga keadaan ini beransur pulih dan kualiti udara jadi baik sebaik-baiknya, insyaAllah. Okay, jom sekali lagi kita berhibur dan berhibur serta ada pukul 5.45 sekali ada Beast on Air. Jadi jangan pergi mana-mana, terus dengar Kedah FM.

0: ya, Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Kedah FM. Saya Basira Baharum, penerbit Biz On Air pada kali ini. Bertemu lagi kita dalam segmen Biz On Air, ruang untuk kita kenali kisah dan cabaran usahawan tempatan serta dapatkan inspirasi daripada mereka yang berani membina perniagaan sendiri. Petang ni kita nak bawa pendengar masuk ke dunia yang cukup menarik, dunia dekorasi dan buke. Kalau sebut buke, mungkin kita terus terbayangkan bunga yang cantik, hari-hari jadi, anniversary, convocation atau kejutan untuk orang tersayang. Tapi di sebalik satu cabangan bunga yang cantik itu, sebenarnya ada kreativiti, kemahiran, modal, masa dan juga strategi perniagaan. Jadi petang ini kita nak selami lebih lanjut tentang bagaimana perniagaan deko dan buke ini dijalankan. Jom kita berkenalan dengan tetamu Biz On Air kita pada petang ini, Puan Munira atau lebih manis disapa Moon. Jom kita bersama-sama Puan Moon menyelami kisah perniagaan beliau dalam Biz On Air. Dalam perniagaan ini, sejauh mana media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook membantu Puan Moon untuk mendapatkan pelanggan? Cerita sikit.
3: Sekarang ni media sosial memang sangat penting lah. Semua peringkat umur banyak fokus pada media sosial. Lebih kurang 80% daripada pelanggan kami pun mai dari media sosial lah, seperti Facebook, Instagram, TikTok. Ada juga yang daripada WhatsApp status yang kawan-kawan kita share. Bagi saya rasa video-video pendek yang kita post semasa proses kita buat dekorasi ataupun buke, ataupun makna kata behind the scene lah kan, sangat membantu. Sebab customer bila dia tengok sendiri cara kita buat kerja dengan hasil yang kita buat, mereka lebih percaya lah. Maklumlah zaman dah ni kan banyak skema. Jadi untuk deko ataupun buke pun ada juga skema. So kita kena bina kepercayaan pelanggan tu dari video-video pendek ni lah yang kita upload dekat media sosial ni.
2: Okey, nak tanya juga, apakah cabaran paling besar Puan Moon yang pernah hadapi dan juga pernah alamilah dalam menjalankan perniagaan deko dan juga buke?
3: Part ni saya rasa paling penting. Antara cabaran utama dia adalah bab pengurusan stok, terutama dia bunga-bunga fresh lah. Sebab bunga-bunga fresh ni dia sensitif dengan dia mudah layu. Satu lagi, cara kita nak layan kehendak dan expectation customer ni. Kadang-kadang customer tunjuk satu gambar dan dia nak hasilnya 100% sama macam gambar yang ditunjuk tu. Jadi saya ni sebagai owner, saya akan terangkan awal-awal, saya akan terangkan mungkin gambar yang dia bagi tu kita tak boleh buat sama lah sebiji. Kita akan buat perubahan sikit bergantung pada bunga dengan bahan yang ada masa tu kan. Tapi kita cuba sedaya upaya untuk buat seakan-akan yang lebih cantik lah pada yang customer bagi contoh tu. Dan bagi saya kan, komunikasi dengan pelanggan sangat penting. Sebab kalau kita terangkan pada customer tanpa bagi apa-apa contoh gambar ataupun mock-up, nanti bila sampai ataupun siap tak seperti yang customer bayangkan, faham? Sebab tu saya kata pentingnya komunikasi dengan pelanggan.
2: Menarik perkongsian kita pada petang ini. Rupanya di sebalik sekuntum bunga dan sebuah dekorasi yang cantik, Ada cerita tentang kreativiti, kesungguhan, pengurusan kos, kehendak pelanggan dan yang paling penting keberanian untuk memulakan sesuatu. Buat pendengar Kedah FM yang mungkin sedang mencari idea untuk memulakan perniagaan, mudah-mudahan perkongsian daripada tetamu kita hari ini boleh menjadi sedikit inspirasi. Terima kasih kepada tetamu Biz On Air kita kerana sudi berkongsi pengalaman dan ilmu bersama pendengar Kedah FM. Dan kepada anda di luar sana, kalau anda minat, jangan hanya simpan sebagai minat. Mana tahu, daripada satu bukit yang kecil dihasilkan di rumah, boleh berkembang menjadi sebuah perniagaan yang besar. Kita jumpa lagi dalam Biz On Air Kedah FM setiap hari jam 5.45 petang. Saya Basira Baharum undur diri. Teruskan bersama Kedah FM. Assalamualaikum.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
0: Kedai Famous Raharmoni, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia dengan kami walau di mana saja anda berada. Relax 26 dah sampai ke penghujung dan tugasan Sanjay pun sampai takat ni saja. Selepas ini, anda akan bertemankan Is yang akan menemani anda menerusi Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa sampai pukul 12 tengah malam. Untuk itu, sekian. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Waktu ini Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama Seri GE Siskandar Kadir bersama anda sampai dapat 3 malam. Apa khabar semua peringat-peringat kedai FM jauh dan dekat, juga yang mengurungi dan masih lagi di kampung, okey, balik bercuti sebagai itu sekolah ni. Apapun, terima kasih boleh kembali sebagai halal tinggal anda hibur dan kena sunyi 18 jam sehari di kedai FM di nombor 1 di utara. Terima kasih rakan sugas DJ Piro Sanji bersama anda tadi dalam Relax 26 hashtag layan. Okey, untuk anda semua di mana edisi untuk hari ini 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 3 September 2026 hari Khamis. Okey, Khamis ni kalau di Kedah ni sekat hari lah bagi semua yang pejabat-pejabat awam ni kan. Juga yang mungkin kerja penuh, tapi tak apa, yang penting kerja yang penuh tanggungjawab dengan penuh amanah dari mana ikhlas, itu yang terbaik. Alright, dan untuk semua, cuaca hari ni dia macam-macam sikit. Tadi pun dekat belah-belah Jitra pun memula dia panas, lepas tu sat-sat dia main hujan. Tadi pun masih ada mendung dan juga hujan seluruh tempat. Penting apapun jaga kesihatan yang terbaik, dan juga lain musim jerebu, dan kami akan kongsi bersama nanti untuk indeks CPU di Kedah dan juga di seluruh Malaysia, insyaAllah. Dan yang penting semua, pakai pelitup muka, dan juga bagi mereka warga emas, kanak-kanak, mereka yang berisiko ada penyakit dan juga yang ada asma, elakkanlah buat titik luar. Kena ingat tu, jaga diri, jaga untuk keluarga juga. Okay. Okey, dan untuk hari ini kita akan bersama sampai 12 tengah malam. Alright, dan pastinya banyak perkongsian info-info yang terkini untuk kongsi bersama hampa, juga lagu syok-syok belaka sampai 12 tengah malam. Itu dia. Alright, dan juga malam ni Muzik Express kita akan layan lagu iaitu Ketuhanan Keinsanan. Okey, dalam Muzik Express malam ni Durani. Lepas itu Kafe Santai sampai 12 tengah malam. Dan juga untuk anda seperti biasa, untuk petang ni kita akan ikuti Keluarga Sakinah Ulangan. Okey, dan untuk petang ni fitnah akhir zaman yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Mukhti bin Ahmad, disediakan oleh DJ Syarif ataupun DJ Iza. Ada semua, jangan lupa saya juga tak serangkan pada petang ni macam biasa bersama rakan sekali bilik kawalan siaran bersama dengan Syukri dan juga Khairuddin. Dan di barisan hadapan bersama bantu keselamatan kita ada Nurudin dan juga RD. Jangan lupa semua, stay tune bersama DJ Iz sampai di tengah malam. Kedai FM Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa, layan dan semboy.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax brother, brother relax.
1: Teman paling

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أولق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم الحمد لله شكر pada Allah Subhanahu wa taala. Kuliah pada petang ini bersama semua muslim dan muslimat pendengar radio Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati petang kita dan juga memudahkan segala urusan untuk kita semua dunia dan akhirat. Muslimin dan muslimat pendengar radio Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini insya-Allah kita sama-sama membincangkan tentang apa yang berlaku pada hari ini khususnya berkenaan dengan fitnah-fitnah yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Kita tadabbur ataupun menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله سبحانه وتعالى فرمان dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Hai mereka yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang yang fasik, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar imannya

kepada Allah, yakin dengan percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, untuk berhati-hati, untuk cek, untuk teliti segala berita yang datang kepadanya. Lebih-lebih lagi kita pada hari ini suasana media sosial yang Allah SWT Muhammad yang tersebar pelbagai berita yang kita pun tak tahu daripada mana Masya Allah sumbernya, kebenarannya. Maka penting untuk kita umat Islam khususnya pada hari ini untuk berpegang dengan ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, supaya kita tidak rugi Allah SWT Muhammad untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Sebahagian para ulama berkata ayat berkenaan dengan orang fasik datang membawa berita. Sebahagian ulama mengatakan Allah SWT Muhammad, orang fasik ini bagaimana kita nak mengetahuinya adalah dengan kita cek peribadinya, kita siasat peribadinya. Adakah dia orang yang jujur, benar kata-katanya, atau orang yang selalu berbohong dan mengada-ngadakan suatu isu dan juga berita. Sebagian ulama pula berkata, jangan terima berita daripada orang yang kita tidak kenal, orang yang majhul dia panggil, orang yang kita tidak kenal. Kerana kebiasaan orang yang tidak kenal ni diragui beritanya, diragui perkhabarannya. Tetapi sebagian ulama berkata, tidak mesti orang yang majhul, orang yang tidak dikenali itu adalah orang yang fasik, yang tidak benar beritanya. Yang penting adalah menyiasat berita itu dan juga orang yang datang. Boleh jadi orang yang tidak diketahui itu, tidak dikenali itu adalah orang yang bukan orang yang fasik. Masya Allah. Jadi kesimpulannya adalah cek dan juga siasat. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, At-tabayyun minallah wal-ajalah minasyaitan. At-tabayyun, siasat, cek betul-betul, teliti betul-betul satu berita, satu isu yang datang, itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga wal-ajalah, Allah SWT Muhammad, tergesa-gesa dalam menerima berita, dalam menyebarkan suatu berita, suatu isu, itu daripada syaitan yang nak merosakkan keharmonian dan juga kedamaian kehidupan khususnya bagi masyarakat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat keadaan masya-Allah semangatnya dipanggil sebahagian orang ataupun masyarakat kita yang terlalu semangat untuk menyebarkan apa saja berita yang datang. Lebih-lebih lagi isu atau berita itu yang berkaitan dengan keaiban, yang berkaitan dengan maruah peribadi seorang Allah SWT Muhammad muslimin. Ini sebenarnya tidak bagus dan dia boleh mewujudkan satu masyarakat yang sangat Allah SWT Muhammad rosak, dan juga hubungan sama mereka itu menjadi sangat keruh. Jadi pentingnya kita dalam menyiasat. Nabi kita Muhammad SAW sendiri dalam kehidupan beliau tidak suka Allah SWT, orang-orang yang menyampaikan berita-berita ini. Lebih-lebih lagi berita tentang keaiban seorang. Dalam satu hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, maksudnya, janganlah seorang kalian menyampaikan tentang keburukan peribadi seorang yang lain kepada aku, kerana aku ingin keluar bertemu dengan kalian semua dalam keadaan salimus sadri, dalam keadaan hati aku ni sejahtera. Nabi tak mahu rasa dekat orang ni macam ni, rasa orang ni macam ni, rasa orang ni buruk ni, rasa orang ni tak betul ni. Nabi kurang selesa dengan penyampai-penyampai berita yang tak elok, yang disebut namimah, orang yang suka mengacum-ngacum, orang tu buat ni, orang tu buat ni, sehingga menjadi batu api pula, pelagakan di antara masyarakat. Masya Allah. Jadi Allah SWT Muhammad, ini Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat Nabi SAW bersabda, Allah SWT Muhammad, syarrun nas, sejahat-jahat manusia,
seburuk-buruk manusia adalah manusia yang pergi ke sana sini, berjalan di atas muka bumi ini untuk memisahkan di antara dua orang yang saling berkasih sayang, menyebarkan berita, mengacum, lapor itu dan ini, sebarkan berita itu dan ini. Akhirnya dua orang yang saling berkasih sayang, saling Allah SWT Muhammad ada ikatan sama mereka, menjadi putus hubungan saudara ataupun silaturahim. Inilah manusia yang Nabi SAW sabda, syarun nas, manusia yang paling jahat. Masya Allah. Jadi muslimin dan muslimat pendengar Radio Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita mengamalkan dan juga kita bermuhasabah Allah SWT Muhammad, pentingnya kita menjaga lidah kita dan tangan kita juga daripada menyebarkan berita-berita yang kita tidak tahu sumbernya, siapakah yang menulisnya, siapakah yang menyebarkan videonya. Hendaklah kita berhati-hati. Dan seperti kata ulama, jadikanlah akal kalian di depan lidah kalian. Jangan jadikan lidah kalian di depan akal kalian. Maksudnya, setiap orang yang nak bercakap, setiap kita yang nak berkata-kata, nak menyampaikan apa sahaja, mestilah kita berfikir dahulu. Kerana Nabi SAW bersabda juga dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang maksudnya boleh jadi satu kalimat yang diucapkan oleh seorang itu, dia rasa kalimat yang dia ucap itu hanyalah remeh, tidak ada apa-apa bahaya ataupun manfaat, dia rasa remeh sahaja satu kalimat yang dia keluarkan. Tetapi satu kalimat itu menyebabkan kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan penyebab orang ini dilempar dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadi seorang itu berkata-kata dengan satu kalimat dan dia menganggap kalimat itu remeh, tidak ada apa-apa, Allah SWT Muhammad tidak besar, tetapi kalimat itu sangat diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi penyebab seorang itu masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kalimah pun Allah dah kira, satu perkataan pun dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT Muhammad yang keluar dari lidah kita, walaupun sedikit itu dikira oleh Allah, bagaimana kalau yang keluar ini adalah banyak dan tersebar pula, lebih-lebih lagi kata-kata yang sangat buruk yang disebut sebagai kata-kata fitnah. Jadi Allah SWT Muhammad, pentingnya bagi kita umat Islam pada hari ini mengikut akhlak dan juga peribadi Nabi Muhammad SAW yang tidak suka kepada Allah SWT Muhammad berita-berita yang kurang baik ataupun berita buruk, khususnya tentang peribadi saudara kaum muslimin. Kita melihat bagaimana Nabi SAW ketika beliau memimpin dan berada di bumi Madinah, Allah SWT Muhammad bersama para sahabat, Nabi SAW telah mewujudkan suatu masyarakat yang sangat aman damai. Adalah salah satu caranya Nabi SAW memadamkan fitnah, Nabi memadamkan berita-berita viral yang buruk. Di antaranya bahkan ini berlaku di peperangan juga, Masya Allah, ketika mana perang Uhud, Nabi SAW dipukul oleh musyrikin dan Rasulullah SAW jatuh dalam satu lubang, ada kawasan yang rendah lah, dipukul Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi SAW pakai baju besi dua lapis, satu lapis baju besi pun dah berat, apatah lagi dua lapis Nabi pakai pada hari Uhud, Allah SWT Muhammad. Dan pada waktu itu viral, ini Nabi tak suka kita tengok viral, Masya Allah, Muhammad qad mat, Muhammad dah mati, Muhammad dah mati, viral.
dari lidah musyrikin yang menyebarkan suatu berita yang tidak benar. Ini dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tidak suka. Ketika Nabi dah cedera letih dalam Allah Subhanahu wa keadaan berat bajunya itu untuk bangun semula, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk bangkit juga. Nabi panggil Sayyidina Talhah. Nabi kata, "Ya Talhah, datang sini, tolong saya." Datang Sayyidina Talhah yang ketika itu beliau sendiri sudah cedera di badan beliau, di depan badan beliau, di belakang badan beliau, dengan anak panahnya, dengan pedangnya, Masya Allah, cedera beliau. Tapi ingin khidmat, ingin membantu kekasihnya Nabi Muhammad SAW, membantu untuk memadamkan fitnah ini. Dan hendaklah kita menjadi Sayyidina Talhah, mengikuti Sayyidina Talhah yang berusaha untuk Allah Sayyidina Muhammad ataupun menolong memadamkan fitnah viral yang tidak betul, yang boleh melemahkan dan juga menghilangkan semangat kaum muslimin untuk berjuang. Masya Allah. Sayyidina Talhah datang pada Nabi SAW. Nabi kata, "Wahai Talhah, saya nak naik atas satu batu besar ini. Saya nak berdiri. Saya nak tunjuk kepada semua kaum muslimin dan juga musyrikin bahawa saya ini masih hidup." Nabi nak berdiri, Nabi nak buat pengumuman, nak padamkan berita yang melemahkan semangat kaum muslimin, dan juga yang berita yang memberi semangat pada kaum musyrikin, berita palsu, Masya Allah, yang sangat merosakkan, yang mengatakan Nabi SAW sudah wafat atau meninggal dunia, Masya Allah. Kemudian Allah SWT Muhammad, Sayyidina Talhah pun beliau duduk, dia macam-macam merangkak tu, beliau duduk macam merangkak tu, Nabi SAW pijak atas belakang beliau. Dalam keadaan beliau sudah cedera, tapi demi ingin memadamkan viral yang tidak betul, Masya Allah, sanggup beliau sakit dipijak tempat yang cedera di belakang beliau. Beliau tak kisah, yang penting mesti dipadamkan berita ini. Tengok bagaimana para sahabat dan Nabi Muhammad bersungguh-sungguh. Perkara ini perkara besar yang boleh merosakkan. Nabi panjat, Nabi pijak di atas belakang Sayyidina Talhah untuk Nabi naik di atas satu batu besar yang tinggi. Panjat Nabi SAW, Nabi berdiri, dan Nabi SAW berkata, "Saya masih hidup, saya masih hidup, saya belum wafat. Teruskan berjuang wahai para sahabat." Waktu itu dah datang semangat dalam hati para sahabat untuk terus berjuang di jalan Allah, dan juga menyesal, malu musyrikin kerana mereka telah viralkan sesuatu yang tidak benar. Masya Allah, seolah-olah kita lihat di kisah ini, seolah-olah memadamkan berita ataupun viral yang tidak betul ataupun yang fitnah itu, dia memberi positif kepada masyarakat, khususnya mereka disebut sebagai orang yang benar dan orang yang inginkan kebenaran. Dan Allah SWT Muhammad memadamkan viral isu yang tidak benar itu, Allah SWT Muhammad memberi satu impak yang sangat Allah SWT Muhammad, ataupun kesan yang sangat mendalam kepada orang yang tidak benar, golongan yang batil, golongan yang memperjuangkan Allah SWT Muhammad kepalsuan. Maka memadamkan fitnah dan berita bohong mereka itu adalah seolah macam meruntuhkan terus perjuangan dan juga Allah SWT Muhammad, misi mereka. Maka ini besarnya memadamkan berita fitnah, tidak menyebarkan berita fitnah, Masya Allah. Seolah memadamkannya itu memenangkan golongan benar dan mengalahkan terus golongan yang batil, yang menggunakan fitnah untuk mendapat kuasa, yang menggunakan fitnah untuk Allah SWT menjatuhkan lawan, menggunakan fitnah untuk Allah SWT Muhammad mengangkat diri dan juga kumpulan mereka, Masya Allah. Jadi Nabi SAW buat pengumuman, hapus Masya Allah fitnah. Maka ini Nabi SAW keadaan cedera, tapi Nabi sangat pantang, Masya Allah, berita macam ni. Maka mari sama-sama kita ikut Nabi SAW yang sangat teliti, sangat Allah SWT Muhammad berhati-hati.
Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala syurga yang sangat tinggi, tapi beliau pun sangat menjaga diri beliau. Lebih-lebih lagi beliau seorang rasul Nabi, masya-Allah, boleh tunjuk contoh pada umat bagaimana untuk kita Allah SWT menghadapi isu-isu yang tersebar di dalam masyarakat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pada kita semua hati yang ada takwa. Takwa itu seperti kita berjalan di atas satu jalan yang penuh dengan duri, mesti berhati-hati. Ingat, sekali kita sebarkan fitnah tentang diri seorang kaum muslimin, selagi mana fitnah itu tersebar, akan terus-menerus kita dapat saham dosa masuk dalam buku catatan amal yang akan menyebabkan muflis nanti di hari kiamat. Dan juga Allah SWT Muhammad, sekali kita menyebarkan fitnah tentang kaum muslimin, tentang orang lain, Allah SWT Muhammad, dan kita kena ingat, itulah yang akan menjadi penyesalan yang panjang nanti di hari kiamat. Dan hendaklah kita bersungguh-sungguh cek, Allah SWT teliti, perhatikan betul-betul setiap isu semasa ataupun berita yang masuk dalam ada panggil media sosial yang ada pada hari ini, untuk kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Jadi pendengar Radio Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan pada kita, bersihkan hati kita semua dengan banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hati yang baik itulah yang akan cenderung pada kebaikan, dan hati yang kotor dan buruk itu akan cenderung kepada berita-berita yang tidak baik, berita-berita ataupun perkhabaran yang penuh dengan keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah

0: Lim.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ E sebab tu ni hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Penerima sumbangan tunai rahmah SDR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Masjid Hasaniah, Kampung Rambung, Pulai Baling, Pusat KRT Taman Seri Bayu, Sungai Lalang, Masjid Al-Falah, Batu Lima Gurun dan Pusat Power Kubang Pasu, Mukim Hosbah pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
3: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
4: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

semuanya di hujung jari menerusi RPM Clear. Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Sultan bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Hai, anda bersama saya Iskandar Kadir pada waktu ini. Terus bersama kami di Kedai FM, Layan dan Sempoi.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express, 9.15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, 6.12 #DamaikanJiwa. Jangan lupa Sabtu malam di Kedai FM dan Bentang Muzik Express 9.15 sampai ke 10. Kita ada KSH lagu Bollywood lama dan baru layan kan. Tadi pun syok juga ni nyanyian daripada Alkaya Amnik dan juga Udin Narainan, Kidna Piarahi, ada budak-budak. Okey, throwback balik negeri mana anda cinta dulu kan. Itu dia. Alright, dan untuk maklumat anda semua di program komuniti rakyat Madani di Parang Serai 5 September 2006. Ada apa Sabtu ini di Kulim? Jumpa Kak Mai ke program komuniti rakyat Madani pada 5 September ini, hari Sabtu, bertempat di Padang Awam Taman Bayam. Nah, percuma 100 buah tumbler untuk peserta awal fun walk yang berdaftar bermula jam 7 pagi hingga 2 petang menikmati Jalan Rahmah, Pemerintah Agensi Kerajaan, Kaunter Perkhidmatan Serta Sukaneka Menarik bersama kita Perkasa Komuniti demi ekspresi negara, program anjuran Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM. Itu dia. Okey, nampaknya member kami Nuruddin BDP ni dekat rumah dia ni. Kan, okey, dekat rumah Din BDP program komuniti rakyat Madani dekat Parang Serai. Okey, dah semua, lepas ni saya kembali lagi, kita akan terus sekali dengan pada solat fardu maghrib bagi semua Kedah. Jom semua Kedai FM waktu ni bersama dengan DJ East, Layan dan Samboy.
2: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
0: #GetSomethingWrong.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat. Muat turun.

0: Tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa. Santai 6.12 #damaikan jiwa. 7.16 minit malam pada waktu ini, dan untuk semua di mana hebahan karnival Mahabah Masjid Al-Hidayah Pekan Naka Konerang Kedah, okey. Pada hari Jumaat 4 September 2026, okey. 9 pagi hingga 9 malam bertempat di Masjid Al-Hidayah Pekan Naka Kedah, karnival Mahabah Masjid Al-Hidayah Pekan Naka, di mengajak anda untuk menggalakkan ramai muslim-musliman di rakan setempat untuk memeriahkan majlis ini. Okey, sekali lagi di Masjid Al-Hidayah Pekan Naka, okey, hari Jumaat 4 September 9 pagi hingga 10 malam. Itu dia. Alright, dan seterusnya sebutkan untuk muslim-muslimat di mana pada solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kutusan membasuh pokok sana 7.26 minit malam. Pendang Kuala Muda yang padang terap sik 7.25 minit malam. Baling Kuala Muda Baru 7.24 minit malam. Langkau 7.28 minit malam. Puncak Menjerai 7.29 minit malam. Kami Kedah FM mengucap kepada semua muslim-muslimat dalam solat fardu maghrib. Teruskan bersama kami Kedah FM. Mesra Harmoni. The Sikh International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Sultan bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
2: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Okay, santai 12 hashtag damaikan jiwa. 81 minit malam dan terus semua amaran dibuat petir dikeluarkan oleh iaitu Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana dibuat petir hujan lebat dan angin kencang jangka di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasuh, Terstap, Kuala Senar, Pelan Terap, Sip, Baling, Kulin daripada Baru, Pulau Pinang, Semang Perai Selatan, Semang Perai Tengah, Semang Perai Utara, Pahang, Bintong, Jerantut, Selangor, Gombak, Hulu Selangor dan Hulu Langat, Negeri Sembilan, Jelebu hingga 7 malam Khamis hari ini. Tidak ada juga hujan lebat dan kencang jaga di negeri Perak selama larut matang Hulu Perak, Kuala Kangsar dan Kintar, Kelantan, Terengganu, besut seluruh Hulu Terengganu, Kenerus hingga 9 malam. Amaran dikeluarkan bila terdapat tanda menunjukkan ribut petir dengan intensi hujan lebih 20 mm per jam. Okey, penting apa semua, rancang itu anda kan itu yang terbaik. Nak pergi mana pun, nak bercuti ke apa ke, okey, sediakan payung seluruh hujan. Dan nak tinggal rumah tu, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Okey, matikan elektrik yang mana yang tak perlu. Okey, terutamanya macam apa, misi pendapi hayang tu kena tutup, takut nanti bila terayang dia panas, dia boleh terbakar. Itu dia. Alright, dan semua, banyak lagi perkongsian yang lepas ni. Lupa untuk hantar maklumat WhatsApp ucapan anda di WhatsApp Kedah FM 011-568-6300. Kedah FM 112 hashtag damaikan jiwa.
0: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
4: Hashtag Get Something.

0: ini untuk terdedah pada risiko ceroboh. Itu terbaik. Alright, itu dia. Dan untuk anda setakat ini, hari ini pantau adalah di Sarawak, iaitu bertekan PU yang lebih tak bahaya. Seraya merekodkan 396 dan Kuching 389, Samarahan 357, Seraiki 34 dan juga Seriaman 3430. Ini tahap yang memang merah lah, bahaya, memang kena pakai petuk muka. Alright, dan banyak lagi info nak kongsi bersama hampa dan seterusnya untuk di ruangan WhatsApp Kedai FM. Daripada Sansur Bahrain, ingin mendoakan agar Tok Nakan saya, katanya berada di sepeda bayah, semoga sihat. Okey, terima kasih. Dan kita doakan semoga Pak Nakan di Sabarin dalam keadaan sihat, kembali sihat, cepat sembuh. Amin. Itu dia. Alright, dan semua, terus semua kami ke Defel. Lepas ini kita teruskan lagi dengan pada suap Fadu Isyak pagi Sunday Kedah. Santan 12 hashtag. Damaikan jiwa.
1: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini, lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM. Yeah, something about it.

0: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Sedekah ni sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi insya-Allah akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ni.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.
2: Hashtag,

0: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku tersetara mempasu pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: Music bermulanya di sini, Kedah FM.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Rasa Kina pada setiap hari 2 petang, juga ulang ini pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus, terima kasih DJ E sebab tu ni hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Click. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Terima kasih orang Bandar Baru, Selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Hashtag Gang Sampai Malam.

0: Mungkin anda semua terus bersama kami dapatkan info-info yang terkini saya hanya di RTM. Juga anda jangan jadilah mangsa penipuan scammer, di mana zaman sekarang ramai yang telah jadi mangsa penipuan atas talian. Ada yang sampai hilang berpuluh ribu, beratus ribu ringgit. Kalau apa nak tahu, kalau nombor yang tidak dikenali, terus letak, jangan layan, takut anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Dan juga kalau menjadi begitu, terus laporkan pada pihak yang berkenaan, PDRM dan juga KPDNKK. Terus bersama kami Kedai FM. Waktu ini, santai dan berbual hashtag damaikan jiwa.
1: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skema seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skema.

setiap Ahad stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Santin 12 hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantangkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kuda FM 011-5686-6300. Saya ulangi 011-5686-6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kuda FM untuk dapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kuda FM dan nombor 1 di hati anda. Kuda FM, layan dan
1: share. Pastikan anda tidak ketinggalan bersama kami dalam Hit 10 Kedah FM.
2: Sabtu 12 tengah hari.
1: Hit 10 Kedah FM.

0: Same Point.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock.
1: Jahat,
0: Same Point dan Shock.
2: Kedah FM.

0: Sebelum tekan butang share, fikir dua kali. Betul ke? Perlu ke? Jangan jadi punca penyebaran berita palsu. Jaga etika, jaga maruah diri.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Kami ada banyak lagi lagu untuk anda. Tunggu.

0: Santai dan 12 hashtag Damaikan Jiwa. Telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nombor semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami. Jam terakhir ini, terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi-sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai. Kiriman WhatsApp ampau ucapan anda kerana WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
1: Hit 10 Kedah FM, lagu-lagu terbaru dan terkini, 12-3 hari setiap Sabtu. Tunggu
2: Hit 10 Kedah FM.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

Cerahnya Stanza 89, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM. #GetSakralBelah.

0: Santai dan rumah hashtag damakan jiwa. Okey, hati-hati dan apa pun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang menaiki motosikal, pastikan okey di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan isyarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So hati-hati no. Jangan kerana nak bayar 2-3 ringgit lampu belakang tu tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami Kedai FM.
1: Jangan tertipu dengan helah scammer. Berhati-hatilah berkongsi data peribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia.

Terima kasih orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5. #GetSomethingRight.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

0: Tinjauan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Okey, jangan lupa ikuti Jam Cuaca bersama Kedai FM setiap pagi 7.30 pagi live bersama Map Malaysia. Okey, dan juga dikabarkan, dikongsikan di beberapa di media sosial di mana angin kuat di sekitar Rostock ni, antaranya ia yang berlaku di satu program di Soal Bukhari mulai-mulai yang lalu dengan mereka dukungan kemah. Semoga kita harapkan semua dalam keadaan yang baik lah. Okey, insyaAllah. Alright, kalau rasa macam agak mudarat, tutup kemah dan fikirlah untuk nyawa masing-masing kan. Semoga tak ada orang yang berlaku kemalangan jiwa lah. Semoga siapa-siapa pun yang meniaga waktu ni tengah mandu, hati-hati eh. Cuaca hujan juga, angin kuat. Itu dia. Alright, dan juga untuk apa semua di mana hari Sabtu ni, macam biasa jangan lupa. Okay, pada setiap hari Sabtu setiap bulan di mana Car Free Day. Lima bulan ni berapa jalan sekitar Rostock tutup. Antaranya lah daripada Jalan Kancut sampai ke dataran bandang tu dekat Masjid Zahid, corner Pekan Rabu, patah balik Kimai sampai ke stadium balik, dia semua tutup jalan tu. Pastinya daripada 7 pagi sampai 9 siang pagi. Di situ orang akan berjoging, nak bersihkan, dan juga macam-macam program ada pagi tu, apa kena pergi sesi keluarga, bagus itu. Akan ada senaman macam-macam lah. Macam biasa, dan juga kena habak lah dekat siapa-siapa, mungkin orang luar angkat takut dia terkejut lagi, kan, kena beritahu mereka, kongsikan dengan mereka di mana di kalau start pada setiap Sabtu setiap bulan awal ada Car Free Saturday. Sat je kan, jom bagi sesuatu dan juga gunakanlah alternatif untuk menggalakkan kepada anda terlepas daripada apa-apa sebarang perkara yang penting untuk dilakukan. Okey, dan untuk semua, kita terus sekali lagi berhibur dan banyak info nak kongsi bersama hampa. Jangan lupa hantar makriman WhatsApp di Rasa WhatsApp Kedai FM. Jom sebelum kita lagu daripada Air to Lock Ella, dan ini daripada Wings Kedai FM, layan dan sempoi.
2: Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi, untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoy memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia, layan je, macam dunia ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM.
3: Inilah radio anda, Kedah

0: Pastikan anda tidak ketinggalan bersama kami dalam Hit 10 10 FM.
1: Sabtu 12 tengah hari.
0: Hit 10 Kedah FM.
2: Same point.
3: Di sepanjang malam aku berdoa.
2: Dan shock. Same point. Dan shock.
0: Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 12 #DamaikanJiwa telah pun sampai ke hujung siap bersama anda untuk hari ini. Terima kasih bagi hampa semua yang dekat bersama kami sejak jam 6 pagi tadi. Terima kasih semua dan juga yang follow semua Besok FM dan juga dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Okey, apa pun menafakan cuti hampa Jumaat dan Sabtu, buat yang perkara yang penting-penting yang baik-baik sahaja. Okey, tarapkan modal yang baik-baik belaka dan rancang titik anda. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk pakai pelitup muka kerana cuaca masih lagi berjerebu. Itu dia. Alright, dan saat ini bukan dulu kita nak terbang ke Sapuri nak ikuti bersama iaitu bersama rakan-rakan pula geng TBH sekarang Buruh Hantu dan Syarif FM. Dan juga esok pagi ada bersama rakan Sugas dan bersama anda nak tahu siapa kita tunggu. Okey, terima kasih rakan saya berdekat kawalan siaran. Kita ada Syukri dan juga Nurul Khairuddin dan juga di bahasa harapan untuk kesempatan bersama Nurudin dan juga RD. Terus semua sebagai ingat pesan saya, nama itu biar betul. Okey, jumpa kita mulakan bismillah, sudamillah. Saya DJ Sunok dari dulu. Sampai jumpa lagi hari Sabtu malam pula. Okey, assalamualaikum, bye-bye. Selamat malam.

Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Sudah pun masuk jam 12.30 malam. Bermula hari yang baru, 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula juga 6 jam Mira bersama anda sehingga jam 6 pagi nanti dalam segmen Gang Burung Hantu. Tapi sebelum tu, terima kasih dulu kepada rakan penyampai saya tadi, Reza Zikri, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi anda yang masih berjaga, sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk teman anda malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda yang mungkin sedang memandu waktu ini, akak-akak lori, abang-abang lori, atau hanya sekadar suka memandu untuk ketenangan, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Mungkin ada yang baru bertolak, ada yang dah lama atas jalan, dan mungkin ada juga yang masih jauh lagi nak sampai ke destinasi. Sebab memandu waktu malam ni kadang-kadang terasa panjang. Lagi-lagi kalau seorang diri dan keadaan sekeliling tu mungkin dah semakin sunyi kan. Jadi pastikan mata anda sentiasa fokus dekat jalan raya dan jangan biarkan fikiran tu terlampau melayang ke sana sini ya. Dan juga kalau badan tu dah mula penat, kerap menguap ataupun mata dah terasa berat kan, jangan pula paksa diri untuk teruskan perjalanan. Cari tempat yang selamat, berhenti dan berehat sebentar. Ingat, tak perlu kejar masa sangat. Destinasi tu tak ke mana pun. Yang penting, anda sampai dalam keadaan selamat. Dan sepanjang perjalanan malam ini, biar Mira dan lagu-lagu pilihan di National FM jadi teman anda sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Lagu yang baru sahaja dimainkan bertajuk Orang Timur. Kalau kita dengar mesej lagu ni, sebenarnya memang ada satu semangat yang kuat mengajak kita untuk terus maju dan bergerak ke hadapan. Zaman mungkin berubah, dunia pun semakin berkembang. Jadi kita pun harus bergerak sama. Yang penting jangan takut untuk melangkah ke depan. Sebab satu langkah kecil pun tetap satu kemajuan. Selepas ini, Jimbara pula dengan Kasihnya Laila. National FM, sentiasa di hati.

0: FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Mira nak tanya satu benda ni. Dalam geng anda, kita geng burung hantu kan, nak tanyalah dalam geng anda ni, siapa yang paling banyak buat keputusan? Mesti ada seorang kan. Bila nak keluar, dia yang tentukan tempat. Nak makan, dialah yang pilih. Nak jumpa pukul berapa, dia tetapkan masa. Kadang-kadang siap susun sekali siapa yang kena ambil siapa kan. Ataupun sebenarnya saya tanya siapa yang paling banyak buat keputusan tu, sebenarnya ada, sebenarnya anda ke orangnya sebenarnya? Sebenarnya bagus juga ada seorang yang boleh buat keputusan. Sebab kalau semua jawab saya okey je, terpulanglah, ikut je. Kalau macam tu memang sampai esok pagi pun belum tentu nak makan dekat mana, nak pergi mana kan. Tapi cuma satu je lah, janganlah sampai semua benda dia seorang je nak tentukan. Orang lain bagi cadangan pun tak boleh, semua mesti ikut dia. Kalau dah macam tu, tu bukan ketua geng dah tu, tu dah kira gila kuasa dah tu. Dan bila kita dah sebut gila kuasa ni, sesuai dengan lagu kita selepas ini, kita dengarkan Gila Kuasa dari Pop Syafiq dan Noh Saleh. Di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Paramore dengan Still Into You. Bila dengar lagu ni, terfikir juga kan, seronok sebenarnya bila kita dah lama kenal seseorang tapi perasaan tu masih ada. Masih seronok bila dia cari, masih ternanti-nanti mesej dia. Kadang-kadang nampak nama dia dekat telefon pun dah tersenyum sendiri. Dan kalau dah sampai macam tu, rasanya tak perlu nak cakap banyak pun. Kadang-kadang cara kita bercakap dengan seseorang tu pun dah lain dah. Orang sekeliling pun boleh perasan dah kita sebelum kita ni sendiri mengaku kan. Mungkin itulah orang kata kalau dah ada rasa, suara pun boleh jadi suara cinta. Kita dengarkan selepas ini kumpulan Mega dengan Suara Cinta di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Masih bersama Mira dalam National FM sentiasa di hati. Dan saya akan menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Baik, cuaca sekarang ni kadang-kadang susah juga kita nak jangka kan. Sekejap panas, sekejap hujan. Jadi dalam kita menjalani rutin harian kita tu, jangan lupa jaga kesihatan. Pastikan minum air secukupnya, makan dengan baik, makan secukupnya. Dan kalau badan dah mula rasa macam tak sedap badan tu kan, jangan paksa sangat diri tau. Pastikan anda menjaga kesihatan anda. Dan bila dah badan tu dah bagi petanda-petanda nak sakit tu, rehat-rehat lah ya. Payung pun kalau boleh sentiasa sediakan. Sekurang-kurangnya kalau cuaca tiba-tiba berubah, kita dah bersedia. Kan orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita ikut pepatah tu. Apa pun aktiviti anda hari ni, jaga diri. Dan semoga semuanya dipermudahkan. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

dan dah pun masuk jam 2 pagi. Mira masih ada untuk temankan anda, geng burung hantu. Mira nak tanya, geng burung hantu ni, pendengar Nasional FM sentiasa di hati ni, anda jenis yang kalau orang puji, adakah anda seorang yang jawab, yang terus jawab terima kasih? Ataupun macam rasa sebersalah pula? Sebab orang cakap, contohlah kan orang cakap, handsome-nya awak hari ni, cantiknya awak hari ni. Kebanyakannya lah, selalunya ramai akan jawab, tak ada lah, biasa je. Ada kebanyakannya lah macam tu. Sebab kadang-kadang kita ni pandai puji orang. Tapi bila giliran diri sendiri ni dapat pujian, susah pula tiba-tiba nak terima kan. Tiba-tiba malu, rendah diri pula kan. Jadi lepas ni, kalau ada yang puji awak ni, pendengar Nasional FM ni, tak perlu fikir panjang sangat. Senyum dan cakap saja terima kasih. Sesekali kita bagi diri sendiri peluang nak rasa yakin sikit. Nak hargai, nak sayang diri ni. Kalau orang putih cakap love yourself. Macam tu. Okay, ingat tau. Bagi diri rasa yakin. Rasa paling handsome lah. Paling cantik lah kan. Jadi terus bersama Mira dalam Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Bicara Mungkin Berulang.
1: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
2: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
1: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
2: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

Nasional FM sentiasa di hati, exist, dirantai, digelangi rindu. Bercakap pasal rindu ni, mungkin waktu Mira sedang bercakap dengan anda sekarang ni, mungkin ada antara anda yang sedang merindui seseorang. Mungkin keluarga yang jauh, kawan yang dah lama tak jumpa, ataupun seseorang yang dulu selalu ada tapi sekarang dah jarang dapat luangkan masa bersama. Jadi kalau orang yang anda rindu tu masih boleh dihubungi, mungkin esok bila ada masa, tanyalah khabar. Kadang-kadang satu mesej pendek pun dah cukup untuk buat seseorang rasa diingati. Sebab bila seseorang tu cukup bermakna, mestilah kalau boleh kita nak dia sentiasa dekat dan tak mahu dipisahkan.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

terasing dalam sepi. Kadang-kadang kita ni memang perlukan ruang untuk bersendirian, jauh sekejap daripada segala kesibukan dan bagi minda kita ni peluang untuk berehat. Waktu macam tu juga kadang-kadang buat kita teringat momen-momen yang pernah kita lalui dulu. Bila dah berlalu, barulah kita sedar tak semua momen-momen tu boleh diulang kembali semula, kan? Sebab tu, kalau ada waktu yang baik, hargailah selagi masih ada. Kerana kadang-kadang yang terindah tu hanya sementara.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Farhan Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Pejam celik, pejam celik. Dah pun separuh perjalanan Mira menemani anda, geng burung hantu malam ni. Dari jam 12.30 malam tadi, tahu-tahu dah 3 jam dah kita bersama kan, geng burung hantu. Cepat kan masa berjalan. Kadang-kadang bila kita tengah sibuk sangat buat sesuatu tu, memang tak sedar pun masa berlalu. Tengok jam sekali dah pukul 1. Tengok lagi sekali, dah 3 pagi. Sekarang dah 3.35 minit pagi dah. Sedar tak sedar kan? Apa pun yang sedang anda lakukan waktu ni, kita teruskan saja perjalanan awal pagi ni bersama-sama. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Nur Nilam Sari, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyapalah beberapa rakan saya di TikTok sekarang ni yang sedang bersiaran. Saya sedang bersiaran di TikTok. Ada beberapa yang menemani saya, ramai, tapi yang saya boleh sebut, yang sempat sebut lah, ada Kak Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada siapa lagi ni, ada Double Shark, ada Amy Saujana, ada saya sebut ni Sophi. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap, Black End. Kejap saya cuba scroll ya. Kita ada Kak Halimah Mama, kita ada Nurzahra Husna, Mizan Bito, Jamila, kita ada Mama Fizudin, Ruslina 1606, Syah, Niza Dija, Izni underscore Aziz, Simon Janis, dan ramai lagi yang mungkin saya tak sempat tu. Saya hargai juga ya kehadiran anda. Dan saya tahu ramai dalam game burung hantu ni, ramainya peniaga yang bangun pagi untuk menyiapkan juadah-juadah untuk dijual esok. Jadi buat anda yang mungkin sedang sibuk menyiapkan juadah untuk berniaga, Mira nak kirim sedikit pesanan. Adalah sibuk nak pastikan semuanya siap, semuanya sedap dan cukup untuk pelanggan nanti. Jangan lupa untuk jaga diri anda, okey? Kalau dah lama berdiri, ambil masa duduk sekejap, jangan lupa minum air. Dan paling penting, berhati-hati ya bila anda memasak tu. Kalau tengah guna pisau ke, minyak panas, peralatan masak ke, hati-hati. Pastikan hati-hati, jaga keselamatan juga. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan semoga jualan hari ni habis licin, okey? Mira akan temankan anda sambil menyiapkan juadah di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Aku Skandal daripada Hujan.

Nasrul FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 4 pagi dah, dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu. Cepat betul kan masa berjalan. Nah, rasanya macam baru tadi je Mira ambil alih konti daripada Reza. Sekarang tinggal 2 jam je lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Buat anda yang baru sahaja pasang radio, baru sahaja mainkan radio, selamat datang ke geng burung hantu yang sudah bersama Mira dari awal tadi. Terima kasih kerana memilih Nasrul FM sebagai peneman pagi anda. Jangan risau, kita masih ada banyak lagi lagu untuk dilayan bersama. Jadi teruskan apa saja yang anda lakukan, Mira ada teman anda. Pastikan anda bersama Nasrul FM sentiasa di hati.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Yeah, Si Gadis Ayu daripada Black Dog Boy. Mana-mana Gadis Ayu tu lagu tadi untuk anda. Okay, kita nak naikkan sikit mood sekarang ni. Dah pun pukul 4.24 minit pagi. Kalau dari tadi kita dah layan macam-macam lagu, kali ni kita nak tukar rentak pula. Lagu apa, lagu apa? Kita tengok kita lagu apa kita nak pasang ni. Lagu Hindustan sikit lah. Susah juga kan nak duduk diam kalau lagu Hindustan ni kan. Walaupun tak faham semua lirik, rentak dia tu kadang-kadang dah cukup buat kita nak ikut sekali. Kepada yang mungkin sedang siapkan juadah, ini lagu untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati. Listening Nasional FM.

0: Teo Bengso, kurang mana deh?
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1

Ya, yeah, terhangat di pasaran. KRU, Fit Adam. Kalau sebut benda yang tengah hangat ni, biasanya ramai yang nak tahu, ramai yang nak tengok. Pendek kata, perhatian tu memang lebih sikit lah. Kalau orang putih kata, FOMO. Fear of missing out. Kan? Benda-benda hangat ni mestilah orang nak tahu kan? Tapi seronok juga kalau sesekali kita yang dapat perhatian macam tu kan? Tak perlu popular satu Malaysia pun. Cukup ada orang yang buat kita rasa istimewa. Tanyalah, dah makan ke? Ambil berat lah sikit kan? Sekali-sekala belanja makan ke, terus rasa macam layanan kelas pertama kan. Kalau selalu dapat layanan macam tu, mungkin boleh rasa diri tu bagaikan puteri. Selepas ni lagu Bagaikan Puteri daripada Farah, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
2: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah masuk jam 5 pagi. Tepatnya pukul 5.10 minit pagi sekarang. Ha, waktu macam ni perlahan-lahan suasana dekat luar pun dah mula berubah. Kedai-kedai sarapan, mungkin ada yang dah mula buat persiapan. Mungkin dah ada dah bau nasi lemak, roti canai dah. Roti canai mungkin mula tebar dah. Ha, kalau perut belum lapar, bila bayangkan tu terus rasa lain. Macam saya sekarang lah, dalam TikTok ni pun ada duk sebut ikan bakar lah. Macam-macam kan. Terus rasa lapar kan. Ha. Kepada yang nak bersarapan tu, dah boleh siapkan sarapan dah. Dan dekat rumah pula mungkin dah mula kedengaran orang bangun. Pintu buka tutup masing-masing dah mula dengan rutin seharian anda sendiri. Pendek kata hari mula dah, hari dah mula nak bergerak dah. Mira pun masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Seketika nanti kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Ni Aidawati Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia Anta Permana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti. Tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini. TikTok, Facebook, Instagram, Threads dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat. Terjajah dengan nafsunya sendiri. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah. Kita boleh membina masjid. Bagi yang muslimah boleh memakai tudung menutup aurat dengan sempurna. Malah kita boleh menunaikan ibadah umrah haji. Dan ada di antara saudara-saudara kita yang mereka tidak merasai nikmat seumpama ini. Mereka nak solat bukan setakat nak bina masjid. Nak solat pun susah. Ada seorang saya jumpa baru ni. Saya ke sebuah klinik. Dia kata dia pernah bekerja di Singapura. Tak lama pun dia kata, tak sampai 2 bulan dia kata. Tapi dia kata beza dia kata kat Singapura. Jiran kita, neighbor kita sebelah je. Nak solat susah dia kata. Macam kita ni pergi mana-mana masjid. Pergi mana masjid surau. Shopping mall pun ada surau. Ni di tempat kerja. Tak ada. Bukan setakat surau. Tempat untuk nak solat pun tak ada. Kena pandai-pandai. Cari sudut-sudut yang boleh ambil wuduk, mentang sejadah solat. Tu sebelah. Kita berjiran tu, berjiran. Malaysia, Singapura, sebelah-sebelah. Susah nak solat. Sehingga kan dia ambil keputusan, contohlah. Kalau orang yang tak kuat iman dia, tak payah solat lah. Nak solat pun susah. Nanti majikan tanya, pergi mana? Nak kena bagi alasan. Allahuakbar. Nampak kita telah merdeka. Sehingga mudah kita beribadah, maka bersyukurlah di atas nikmat ini. Itu yang disebutkan. Kemerdekaan itu ada 3 peringkat. Kemudian, bagaimanakah cara untuk kita bersyukur dengan kemerdekaan yang sedang kita alami ini? Bagaimana kita nak bersyukur? Yang pertama, kita bersyukur dengan hati kita. Kita bersyukur dengan hati, ingat jasa, ingat pengorbanan. Dan kita jangan jadi generasi yang melupakan mereka yang telah bersusah payah sebelum-sebelum ini. Mereka yang telah berjuang habis-habisan, datuk nenek moyang kita dahulu. Mungkin ada di antara kita ayah-ayahnya dahulu yang mereka merupakan di antara mereka yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita yang sangat kita cintai ini. Tengok bagaimana negara yang berada di sekeliling kita. Tak maaf sebut

0: duit memang jatuh merudum-rudum. Kemudian tadi dia like saya punya status, saya pun tengok balik status dia. Dia tunjuk di Jakarta sekarang ni tengah berantakan, buat rusuhan demi rusuhan yang berlaku. Allahu Akbar. Kita alhamdulillah, maka wajib kita menjaga kemerdekaan ini. Wajib kita jaga. Walaupun kita duduk dalam masyarakat yang majmuk, yang berbilang bangsa dan berbilang agama, tetapi agama Islam tetap agama rasmi negara kita. Dan kita sebagai umat Islam menjaga keharmonian ini dan menyeru kepada bangsa lain juga hormat kepada agama rasmi negara kita, agama Islam ini. Hormat. Malah lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Bila mana kita hidup dalam keadaan aman, jangan buat provokasi, jangan buat sesuatu perkara yang cuba untuk mengganggu ketenteraman. Jangan-jangan. Kita boleh beribadah, kita boleh melakukan rutin harian kita, bekerja, mencari rezeki, hidup berkeluarga, hidup berjiran, bertolak ansur, bertoleransi dan sebagainya. Teruskan, kekalkan nikmat-nikmat tersebut. Malah kalau kita lihat negara kita ni, ya, masyarakatnya majmuk, boleh duduk semeja minum makan, boleh bersembang. Mana maka ini di antara nikmat-nikmat yang besar. Dan jangan kita asyik banding dan cerca negara kita sendiri. Itu tanda kita mengkufuri nikmat. Jangan-jangan. Malah kita kena ada usaha ke arah menyatukan dan penyatuan ummah, supaya ummah ini bersatu di atas akidah yang sama, walaupun berbeza bangsa. Yalah, yang datang sekarang dekat masjid kita ada daripada sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh. Mereka cari rezeki sini. Okey, sama-sama cari rezeki. Tidak mengambil hak orang. Masing-masing buat pada petak masing-masing. Kita cari rezeki. Alhamdulillah, kita tak lupa berzakat. Kita tak lupa bersedekah. Kita membantu orang yang susah. Keluarga kita jangan kita lupakan menjadi keutamaan kita. Maka di situlah kita mensyukuri nikmat ini. Yang kedua, cara bersyukur ialah dengan bersyukur dengan lisan, lidah. Maka dengan itu kita perlu memperbanyakkan menyebut yang pertama, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita kembalikan pujian itu kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada pujian yang lebih besar melainkan kita memuji dan mengembalikan pujian itu semula kepada Allah yang memberikan kita nikmat-nikmat yang terlalu banyak, termasuklah nikmat kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini. Dan yang kedua, banyakkan berdoa. Berdoa agar kita ini diberikan kekuatan untuk beribadah dan hidup dalam keadaan yang harmoni dalam masyarakat kita pada hari ini. Malah di antara doa yang biasa akan dititipkan oleh khatib yang bertugas, termasuklah di atas mimbar sebentar lagi, doa meminta kesejahteraan negara kita, tanah air kita yang tercinta ini, agar kita bersatu padu dan semua kita ini mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan ini. Kita berusaha menjadi mereka yang suka berdoa dan memperbanyakkan doanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa, ya Allah, berkatilah negara dan penduduk di bumi Malaysia yang bertuah ini. Kita doa, tak boleh nak bahasa Arab, doa bahasa Melayu, tak ada masalah. Dan yang ketiga, bersyukurnya kita dengan lisan ialah dengan kita selalu berkata-kata yang baik-baik sahaja. Hatta di media sosial, jangan kita menjadi penabur fitnah. Jangan viralkan keburukan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, may yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, aw yasmut, ataupun dia diam. Maka itu yang Nabi SAW ajar kepada kita. Nak cakap, cakap yang baik. Nak menulis, tulis yang baik-baik. Jangan bercakap bersumpah propaganda, berunsur fitnah, pendustaan, cacian dan perkara-perkara yang boleh menimbul persengketaan. Jangan-jangan. Sebaliknya, cakap yang baik-baik, sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulate dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya, Nabi ajar, berkata yang benar, yang baik, falyakul khairan aw yasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik, kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat, nak mensyukuri dengan perbuatan.
1: Allahumma

Itu dia takdirku daripada Sufian Suhaimi. Dah takdir dah untuk Mira mengundur diri. Belum mengundur diri lagi. Ada lagi setengah jam, berbaki setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu pada hari ini. Sekarang sudah pun pukul 5.29 minit pagi. Dan waktu macam ni biasanya satu benda dah mula bermain dalam fikiran kita. Apa tu? Sarapan. Ada yang wajib nasi lemak, ada yang cukup roti dengan kopi, ada juga mungkin jenis pagi-pagi memang tak sempat nak tengok makanan lagi. Tapi apa pun pilihan anda, jangan lupa isi perut bila dah sampai waktunya. Kalau tengah fikir nak makan apa tu, jangan sampai setengah jam fikir pula, last kali tak makan kan. Pastikan sesibuk mana pun anda hari ini, pastikan anda isi perut dahulu supaya anda kekal bertenaga. Dan sampai-sampai itu, Mira akan temankan anda juga sehingga jam 6 pagi nanti. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabarkan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kitalah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu Islam ajarkan kepada kita, menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalau pun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita, dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bida'ul Islam. #penyarangjakim.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Active 610 #RancangBerbisa.
3: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama kami di Kedah FM. Dan pagi ini bersama dengan saya Zoran Nova akan temankan anda bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Dan hari ini hari Jumaat 4 September 2026, bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. InsyaAllah saya akan temankan anda untuk lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini. Jadi jom dengarkan semuanya di Kedah FM.

0: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan saja saya sibuk.
3: Dah lah. Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: tolong tak kuat.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya
2: Kedah FM. Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
3: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Dan pagi ini bersama dengan saya Zori Nova akan temankan anda. Jadi untuk anda semua juga pagi ini yang sedang berniaga pagi, alhamdulillah, semoga perjalanan anda hari ini berjalan dengan lancar. Dan juga mungkin yang tengah brisk walk, ada juga yang nak mulakan pagi ini dengan senaman yang betul-betul nak berikan kecergasan. Yalah kan, cuti sekolah nak dekat habis lah ni. Okay, jadi juga hari ni juga antara hari-hari yang di penghujung-penghujung untuk melakukan kecergasan diri. Ialah kan, berbagai-bagai kerja yang nak dilakukan. Tapi hari ini alhamdulillah hari Jumaat, besok Sabtu cuti. Jadi banyaklah perancangan yang telah diatur untuk anda melakukan bersama dengan family anda. Jadi untuk pagi ini pada pukul 6.45 minit pagi nanti, kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar yang ini saya akan dapatkan daripada berita RTM. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
1: Tak kira pagi, petang atau malam,
3: di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
4: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM.

Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya ke FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova. I give a new 10. I give a 6-10. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Dan pagi ini saya akan temankan anda untuk juga info-info yang terkini. Dan seperti yang dijanjikan tadi, kita nak kongsikan untuk anda yang ni saya dapatkan daripada berita RTM. Dan waktu ini juga kita nak kongsikan antara berita-berita yang terkini, semuanya yang sahih di RTM. Jadi kepada anda semua, kalau dapatkan maklumat lebih terperinci, boleh terus saja ke Facebook Berita RTM sekarang. Okey, yang pertama yang saya nak kongsikan untuk anda semua, usaha itu dilaksanakan menerusi siri libat urus bersama pimpinan masyarakat India bagi meneliti kemajuan pelaksanaan agenda kerajaan madani, yang mana kerajaan madani komited perkasa masyarakat India. Dan seterusnya pula, Malaysia perlu terus diketengahkan sebagai destinasi yang stabil, manakala syarikat tempatan perlu memperkukuh keupayaan untuk menawarkan penyelesaian serta perkhidmatan bertaraf antarabangsa. Yang mana ini berkaitan dengan OGSE, digesa jadikan ketidaktentuan global sebagai peluang. Okey, dan seterusnya, Kementerian Belia dan Sukan KBS menyerahkan sepenuhnya kepada Persatuan bagi menentukan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menjelang pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu pada 17 September ini. Jadi ini telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Dr. Taufik, okay, untuk berkaitan dengan KBS serah mandat kepada Persatuan tentukan kepimpinan baharu FAM. Dan seterusnya, Galeri Bernas buka ruang orang ramai kenali lebih dekat peranan dan juga tanggungjawab Bernas. Dan operasi pembenihan awan bermula hari ini, 13 lokasi di Kedah, Perlis dan juga Sarawak terlibat. Dan sokongan pertumbuhan ekonomi, panelis jangka OPR 2.75% kekal sehingga ke pertengahan 2027. Okey, itu yang saya dapat kongsikan untuk anda semua. Jadi nak dapatkan lebih detail lagi, boleh terus saja ke Facebook Berita RTM sekarang. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
1: menerusi RTM Flip.

0: tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

Berita seterusnya, luar negara, Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu melapasti mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak. Skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazaruddin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi Alat Abdul Rahman pada minit ke-82. Keputusan itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turkiye. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Çakırhan Residence di perkampungan Akyaka, Turkiye dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif now, 10. Aktif now, 10.
1: Genza, terima kasih kepada anda semua yang terus untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Bawa kenderaan tu baik-baik, okey? Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan untuk pagi ini, saya nak bersama dengan anda semua. Okey, tadi pun kita dah kongsikan untuk anda semua pada pukul 6.45 pagi. Dan sekarang juga, saya nak kongsikan lagi berita-berita yang terkini yang saya dapatkan daripada berita.

0: Senjata diguna dalam serangan gas maut ketika Perang Saudara. Ia berkaitan dengan Syria musnahkan senjata kimia era Bashar al-Assad. Okey. Dan seterusnya pula, kerajaan tempatan maklumkan tiada kerosakan besar dilaporkan dan penduduk dinasihat jauhi kawasan berisiko banjir. Taufan Mary cetus banjir di Baja California, Sur. Okey. Dan mendapat lumpur kedalaman 3 hingga 10 meter di kawasan bencana menyukarkan penggunaan jentera berat dan meningkatkan risiko runtuhan. Operasi SAR dipergiat di pelabuhan Girong. Petugas berdepan dengan cabaran besar. Okey. Dan kereta kabel buatan sendiri menjadi pengangkutan sementara yang penting buat penduduk setempat ketika mereka berada meneruskan kehidupan pasca banjir dahsyat. Ini berkaitan dengan banjir Nepal. Penduduk guna kereta kabel menyeberangi Sungai Trisuli. Okey, itu yang sebab kongsikan untuk anda semua tajuk-tajuk utama akhbar. Jadi kepada anda semua boleh dapatkan terus saja ke Facebook Berita RTM sekarang selanjutnya. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.
1: Lebih dekat, lebih padu. Dan sungguh sangat hanyalah sebuah mimpi. Kedah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Dan pagi ini seperti yang dijanjikan tadi, kita nak bersama dengan rakan kita di Jabatan Map Malaysia Negeri Kedah untuk pakan cuaca pagi ini. Dan pagi ini kita bersama dengan Cik Bukhari. Assalamualaikum Cik Bukhari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey Cik Bukhari, macam mana untuk suasana ataupun cuaca bagi Negeri Kedah Darul Aman? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar. Berikut adalah ramalan cuaca bagi Negeri Kedah selama 24 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di keseluruhan Negeri Kedah, ramalan di sebelah pagi dan petang ribut petir di beberapa tempat dan malam diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat laut selaju 20 hingga 30 km sejam. Kadar laut pula berombak kecil setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Sekian saja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM bersama-sama yang berbahagia Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah nasib diriku yang malang, oh Tuhan, tak boleh bersenang lenang. Berehat sekejap, isteri dah meradang, kerja berat, takut reput tulang. Aduh, kadang-kadang yelah dah kerja, kadang-kadang dah usaha, kenapa tak dapat Ustaz? Kenapa Allah tak makbulkan doa saya? Jangan salahkan Allah bang Palung, jangan salahkan Allah Palung, kan Allah tak pernah salah, yang salah kita. Kenapa doa kita ni tak mustajab? Kenapa doa kita ni tidak dimakbulkan? Ada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham berkata, doa-doa kalian tidak dikabulkan kerana keadaan hati yang mati dalam 10 perkara. Pertama, kalian mengenal Allah tetapi tidak menunaikan hak-haknya. Kalian membaca kitab-kitab Allah tetapi tidak mengamalkan isinya. Kalian mengakui mencintai Rasulullah tetapi tidak mengikuti sunnahnya. Kalian mengakui bermusuhan dengan syaitan tetapi kalian mentaatinya. Kalian yakin bahawa mati itu pasti tetapi tidak pernah mempersiapkannya. Kalian mengaku takut pada neraka tapi terus-menerus membiarkan diri berbuat dosa. Kalian mendambakan syurga tetapi tidak pernah beramal untuknya. Kalian sibuk memeriksa aib orang lain namun tidak pedulikan aib diri sendiri. Kalian berterusan menggunakan segala nikmat Allah tetapi tidak pandai mensyukurinya. Kalian menguburkan jenazah tetapi tidak pernah mengambil pelajaran daripadanya. Maka kata Ibrahim bin Adham, itulah punca kenapa doa kita tidak makbul. Maka kalau kita nak supaya permintaan kita, doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ubahkanlah apa yang tak betul tadi ni. Apa yang perlu diperbetulkan? Ha, insya-Allah kita nak supaya permohonan kita, permintaan kita didengar, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah maknanya tuan-tuan kalau Allah tidak memakbulkan? Jadi 10 perkara ini perlu kita ambil berat, perlu kita teliti, perlu kita ubah supaya permintaan kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.